0: tanah suci karena jemaah haji yang tiba di asrama haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di asrama haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional asrama haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Ashari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
1: Ya, ada jemaah-jemaah yang bagaimana ya, suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, maksudnya semacam yang tadi. Karena memang nggak boleh dibawa, kan kalau ada kompar cabai itu, hanya menggunakan yang lempar yang dikalongkan itu. Ini masih ada oleh-oleh lah, saudara-saudara jemaah yang dikatakan.
0: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara.
2: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam

0: Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
1: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
0: Menanggapi berbagai pertanyaan

0: ada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
1: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
0: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target 16.200.

0: Ya, beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
1: Menurut saya sih, pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan, tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
2: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Mengkaji disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Kembali ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

memulai perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
2: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
3: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Komisi 11 DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menembus di atas level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu Bank Indonesia menyebut bahwa nilai tukar rupiah masih undervalued dan juga yakin bahwa di semester kedua nanti, paling tidak di awal Agustus, rupiah bisa kembali ke level fundamentalnya di 16.200 sampai dengan 16.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Atau paling tidak bisa sama lagi dengan asumsi APBN di 16.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. BI sendiri sudah melakukan 7 langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah atau menahan penurunan rupiah makin jauh terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sejauh mana kemudian para analis juga melihat perkembangan rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan apa dampak besarnya yang mungkin akan terjadi terhadap masyarakat juga. Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Kelihatannya kami masih coba untuk hubungi Pak Fahrul Fulvian kembali ya. Anda juga bisa memberikan komentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bank Indonesia juga menyebut bahwa kondisi rupiah saat ini belum sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan year on year. Konsumsi rumah tangga juga disebut tumbuh karena perayaan Hari Raya Keagamaan, dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh tertinggi sebesar 13,14% dari sisi produksi. Sementara inflasi disebut masih terjaga atau terkendali di angka 4,76% secara tahunan. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung kembali dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian.

0: 3.
1: Pak Farul, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pak Farul, baik Pak. Pak Farul, ini kan BI sebenarnya sudah melakukan 7 langkah begitu ya, untuk menahan rupiah ya, agar tidak makin melemah terhadap dolar. Sebenarnya efektivitas dari 7 langkah tersebut kalau Pak Farul melihat bagaimana?
2: Ya, pada dasarnya 7 langkah tersebut pada dasarnya hanya menahan kecepatan pelemahan, Pak.
1: Ya.
2: Nah, menahan kecepatan pelemahan karena pada dasarnya pelemahan rupiah ini ya, kalau kita bandingkan dari banyak negara, apa perbedaan negara kita dengan negara yang lain? Kenapa kita depresiasinya banyak?
1: Ya.
2: Itu kalau kita ke makro, Mas, itu dikarenakan negara lain semuanya ketika harga minyak dunia ini naik, itu memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Kita kan enggak.
1: Ya.
2: Nah, ini menyebabkan terjadinya disparitas harga lokal dan harga global, yang kalau memang ini menurut makroekonominya ya, kalau harga sektor realnya nggak bergeser, nggak bergerak, maka yang akan terjadi sektor keuangan yang bergerak, ini yang kita lihat dan terjadi dalam depresiasi rupiah.
1: Yeah.
2: Nah, sejarahnya bagaimana cara menyelesaikan ini? Ada dua hal. Ya, 7 hal BI itu membantu, cuman bukan jurus utama lah.
1: Yeah.
2: Jurus utamanya ada dua, Pak. Ada penyesuaian harga BBM.
1: Dari kebijakan fiskal ya itu ya?
2: Dari fiskal, nah yeah, ini jadi fiskal, karena fiskal dan moneter ini kan saling terkait sama lain.
1: Yeah. Yang
2: kedua, BI harus naikin suku bunga. Udah gak ada pilihan lain, Pak.
1: Jadi, meskipun 7 langkah itu dilakukan BI, kalau kebijakan fiskalnya tidak berjalan beriringan, akan susah begitu, Pak Farul?
2: Akan susah, BI. Pak, BI jadinya hanya mengawal pelemahan rupiah, itu yang terjadi.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi mengawal, jadi gak efektif, jadi kita lihat urgensinya, ini hari ini kan, rapat Dewan Gubernur dimulai, saya lihat tahun depan Bank Indonesia udah harus naik. Kalau kita dari Trimega, sarankan naikin yang utang-utang, Bung. Naiknya langsung 50 basis point.
1: Ya.
2: Nah, apakah kenaikan ini terkena kepada rakyat, kepada sektor ya? Kita harus ingat, ekonomi kita ini, central bank kita ini semakin sophisticated. Instrumen kebijakannya banyak, Pak.
1: Ya.
2: Kan dari tahun lalu sudah diguyur sama Pak Purbaya, kan likuiditas, lending rate-nya beneran turun. Kita lihat banyak makroprudensial policy, pengarahan pada sektor-sektor tertentu untuk pertumbuhan loan itu masih bisa dilakukan. Sehingga dampak yang bisa kita lihat ini ya, kan pemerintah ini sudah berhasil ini pada dasarnya itu
1: yeah,
2: sektor realnya dijaga, tapi sektor keuangannya berisiko. Habis ini sektor keuangannya dijaga dengan meminimalisir dampak ke sektor real lewat kebijakan makroprudensial, jadi perbankan terutama yang NIM-nya masih besar-besar, itu masih akan tetap diarahkan untuk menyalurkan kredit. Saya lihat ini ibarat pembalap, Mas.
1: Ya.
2: Kita sudah berhasil balapan kencang ya, kita lihat. Walau komunikasinya masih terbata-bata, harus banyak diimprove itu pemerintah komunikasinya. Tapi ini ibarat pembalap, kita sudah berhasil lari kencang, mobilnya kencang. Di depan ada belokan ini. Ini belokan yang kita lihat. Ketika ada belokan, kita ngerem dulu. Itu yang kita
1: ya,
2: lihat. Ngeremnya di mana, bunga harus naik dulu. Itu yang kita lihat.
1: Di level berapa bunga itu harus naik, Pak? Kalau sekarang ini kan di 4,75% begitu ya?
2: Saya lihat harus naik ke 5,25, Pak. 50
1: basis. Tidak terlalu besar itu, Pak, nanti dampaknya terhadap sektor ekonomi lain?
2: Sektor ekonomi lain, ya aku lihat bakal disokong sama makroprudensial policy BI. Perbankan, ya, apa masih bisa turun, ya masih bisa turun, hal yang paling dibutuhkan sekarang. Itu BI rate naik, SRBI turun, Pak.
1: Oh, begitu.
2: Nah, SRBI okay, ini terlalu tinggi ini.
1: Yeah.
2: Tertinggi sekali. Masa SRBI tenor 12 bulan dikasih 6,4%? Ini yang justru akan meningkatkan tingkat lending rate kita, tingkat suku bunga di masyarakat itu naik. Nah,
1: yeah,
2: ini kita lihat, kalau BI rate-nya sudah naik, SRBI-nya turun, likuiditas perbankan bisa kembali kira-kira.
1: Jadi agak lebih lentur lah BI memainkan suku bunga begitu ya.
2: Nah, ini instrumen udah banyak harus dimainkan ini, Pak. Harus dimainkan. Kemarin currency-nya overshoot. Biasanya ini, Pak, habis bunganya naik 50 basis. Ini sering kejadian kok di Indonesia.
1: Yeah.
2: 2018 kejadian, 2020 zaman Covid kejadian, 2022 kejadian, ini kejadian lagi. Biasanya ketika policy-nya rupiah kuatnya bisa langsung tiba-tiba banyak.
1: Yeah.
2: Silahkan dilihat chartnya dari tahun 2018. Selalu kayak gitu. Karena kita selalu telat mengubah harga kalau harga internasional geser. Kalau ini diajak, aku lihat rupiah bisa balik lagi ke 16.800 sampai 17.000, Pak.
1: Yeah.
2: Makanya secepatnya nih, Kalau makin telat naik bunganya, rupiahnya makin runway, makin jalan ke atas. Kan nggak enak nih kita lihatnya.
1: Ya.
2: Ini mudah-mudahan policy maker bisa langsung bergerak. Amin.
1: Tapi kapan BI rupiah akan mencapai level fundamental lah, paling tidak di 16.800 atau sesuai dengan asumsi APBN di 16.600 jika pergerakan itu seperti ini, Pak?
2: Resikonya sampai bulan Juni masih tinggi, bulan Juli Agustus harusnya udah bisa turun.
1: Agustus tapi paling tidak begitu.
2: Agustus paling tidak bisa turun sehingga nantinya ya sekarang kan lagi banyak bayar dividen.
1: Iya, bayar utang begitu ya.
2: Minyak. Ya, bayar utang, apa namanya? Pembeliannya Pertamina ini nanti yang bakal turun.
1: Iya.
2: Nanti di second half itu bakal ada perbaikan. Jadi ini kita harus lihat, kalau aku lihatnya kalau udah naik ini ya, kalau ada yang butuh dolar, ini bukannya waktu buat beli dolar lagi. Saya sih udah mau cari waktu kapan untuk jual dolar.
1: Yeah.
2: Kira-kira.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tapi dengan catatan, yeah, paling kita tunggu BI-nya naik dulu bunganya nih. BI bunganya naik, komunikasi pemerintah harus diperbaiki, Pak. Ini penting sekali.
1: Agar kebijakan fiskal dan moneter sejalan begitu maksudnya.
2: Iya, harus sejalan, harus kelihatan apa namanya, tarinya itu kelihatan, harus jalan. Arahnya kemana itu harus terkomunikasikan dengan baik,
1: Pak. Yeah.
2: Kalau nggak terkomunikasikan dengan baik, bagus apapun orang tidak akan merasa bagus, kira-kira.
1: Oke, okay, Pak Fahrul, kalau memang Agustus ya seperti perkiraan dari Gubernur Bank Indonesia juga bahwa rupiah bisa kembalilah ke level 16 ribuan begitu ya. Ini kan masih ada waktu, Mei belum berakhir, kemudian Juni, Juli. Jika rupiah masih terus berada di atas level 17 ribu seperti sekarang sampai dengan masuk Agustus nanti, BI harus mengguyur pasar teruslah dengan cadangan devisa. Risikonya seperti apa itu, Pak?
2: Resikonya adalah kalau cadangan devisa diguyur, tapi flow nggak masuk, Pak. Itu
1: cadangan devisa, Pak. Okay.
2: Jadi kita nggak bisa pakai power cadangan devisa sendiri. Kita harus membawa kembali flow dana asing balik ke Indonesia. Dan caranya adalah dengan mengembalikan code of conduct pasar yang berjalan. Saat ini kan kalau pasti dengar baca, ini SRBI-nya banyak sekali.
1: Yeah.
2: SRBI-nya dikurangin, imbal hasil obligasinya diperbaiki. Kalau bahasa teknisnya kurvanya dibenarin, investor asing akan melihat, oke, okay, Indonesia bagus, BI masih berjalan dengan baik. Nah, di tengah segala concern ini, begitu BI kelihatan masih berjalan dengan baik, orang akan mengapresiasi itu, sehingga kita menahan rupiah, BI nggak seorang diri, akan bersama dengan investor asing masuk. Kira-kira seperti itu.
1: Nah, Pak Purbaya kan terakhir mengatakan bahwa sudah ada aliran modal asing yang mulai kembali atau inflow begitu ya ke pasar keuangan kita. Nah, itu sejauh mana sebetulnya ini bisa menjaga rupiah jangan terus melemahlah terhadap dolar begitu dalam waktu dekat terakhir ini?
2: Kurang banyak, Pak.
1: Kurang banyak ya?
2: Tapi kurang banyak.
1: Baru 2 triliun kurang banyak begitu ya, 2 triliun ya?
2: Kurang banyak. Dan itu rata-rata SRBI semua. Nggak bisa, nggak cukup SRBI, harus obligasi pemerintah juga. Pak Purbaya harus merelakan dulu imbal hasil obligasinya naik dulu, Pak. Nah, ini ibaratnya aku ceritain tadi, ngegas kita udah berhasil, kita harus berhasil belok ini. Jangan ngegas doang, nggak bisa belok, nanti mental, Pak. Kayak film F1 yang tahun lalu itu loh, nonton kan?
1: Iya. Tapi kan Pak Budwaya kelihatannya atau pemerintah kan masih berusaha untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi begitu ya. Nah, sampai Agustus nanti masih mungkinkah ditahan begitu?
2: Saya menyarankan yang subsidi mungkin nggak usah dinaikkan, itu butuh untuk rakyat.
1: Non-subsidi saja yang disesuaikan begitu ya?
2: Ya, non-subsidi.
1: Sesuai dengan harga pasar lah begitu ya?
2: Iya, sehingga mungkin nggak sesuai dengan harga pasar, pelan-pelan dinaikkan untuk pasar. Karena kita nggak tahu juga harga minyak ini, Pak.
1: Iya.
2: Ini tiba-tiba turun bisa juga loh. Tapi gesturnya kita harus ceritakan ke semua orang bahwa fiskal kita akan menyesuaikan. Kira-kira seperti itu.
1: Iya.
2: Teorinya Pak Habibie, Mr. Crack yang mau cerita soal pesawat. Pesawat yang kuat, yang sehat itu adalah yang bisa menyerap getaran. Nah, yang bisa menyerap getaran. Bukan yang kuat kokoh. Kalau kuat kokoh aja nanti kena hantaman, nggak nyerap getaran, pecah nanti, Pak. Nah, itu yang harus kita hindari.
1: Ya, nah kalau wawancara saya dengan kalangan pengusaha kan, mereka juga sudah merasakan imbasnya ya, Pak Fahrul ya, di mana bahan baku naik, biaya logistik naik, dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang mulai efisiensi. Bahkan dari catatan Kemnaker ini kan sudah ada 15.000 orang lebih yang ter-PHK, ini yang tercatat begitu ya, Pak Fahrul ya. Nah, sebenarnya Pak, level 17.600 ini apakah memang sudah warning lampu merah lah buat dunia usaha juga begitu? Dan apa yang memang harus segera dilakukan oleh pemerintah, Pak?
2: Kalau saya lihatnya, yang saya ceritain tadi, 17.600 ini overshooting, Pak.
1: Ya.
2: Ini akibat dari kebijakan kita yang menahan harga dalam negeri nggak besar. Itu kita, pemerintah punya prioritasnya, itu clear. Nah, tapi di sini, sekalipun rupiahnya jalan kayak gini, nggak boleh lama-lama, nggak boleh terlalu dalam. karena itu kebijakan BI-nya udah harus masuk nih, harus naik. Paling tidak, ini ya, ini misalnya kan sekarang 17.600.
1: Ya.
2: Kalau BI naikkan ini besok 50 basis, saya lihat rupiahnya menguat. Misalnya menguat aja ke 17.500, sudah tidak melemah lagi, apalagi kalau sampai ke 17.400, itu pesimismenya bisa berkurang, Pak. Orang lihat, oh ternyata kita masih dijagain. Seringkali kan kayak gitu, Pak.
1: Ya.
2: Perasaan aman itu yang mahal, perasaan bahwa kita diteker itu yang penting, walaupun sebenarnya nggak diapa-apain, kan?
1: Nah, ya.
2: Itu yang paling penting itu.
1: Nah,
2: kita butuh ibarat dalam relationship, perhatiannya harus kerasa, Pak. Kalau nggak, perhatiannya nggak kerasa, itu wah, gawat itu.
1: Iya. Nah, dalam rapat dengar pendapat kemarin kan dengan DPR ya, DPR juga mempertanyakan soal kepercayaan masyarakat termasuk investor asing kepada otoritas moneter kita begitu. Itu bagaimana sih kalau Pak Baru melihat pertanyaan dari DPR itu soal kepercayaan publik dan juga investor begitu, Pak?
2: Kalau soal kepercayaan kepada ini ya, kepada BI, satu hal yang mesti saya ceritain, BI yang kejadian ini BI sudah dunia-dunia.
1: Iya.
2: Bahwa rupiah overshooting ini terjadi bertahun-tahun itu ada teorinya. Selalu kejadian kayak gini, Pak, lihat deh itu cat rupiah bertahun-tahun. Ada teorinya, begitu BI naikkan, ini kondisinya membaik. Tapi di sini BI nggak bisa kerja sendiri. Harus bersama dengan fiskalnya. Ini yang aku ceritain tadi, kita tidak bisa selamanya ngegas. Nah, ibaratnya itu juga ya, otot yang dibutuhkan untuk ngegas sama otot buat belok ini beda, Pak. Ini yang harus diubahkan. Jadi ya, saya sebenarnya nggak setuju juga itu sama pertanyaan DPR. Karena pertama yang bilang BI, kenapa operasionalnya mahal?
1: Yeah.
2: Ya, dibilang. Nah, ini sebenarnya ini nanti saya akan keluarkan tulisan soal ini. Apa dasarnya Bank Indonesia itu? Ini ya, kalau memang ini misalnya, kenapa BI itu profitnya tinggi ketika ada volatilitas nih rupiah ya? Kan BI itu pegang cadangan devisa, Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Cadangan devisanya dalam dolar, terus rupiahnya melemah, oke? Berarti nilai dolarnya naik kan?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, nilai dolarnya naik dicatatkan di laporan keuangan BI dalam rupiah. Ya naiklah keuntungan BI, Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Ketika dia dicatatkan secara accounting, benar. Dan itu bukan merupakan bentuk bahwa BI untung kalau ada kejadian depresiasi rupiah, nggak ada. Jadi aku lihat mungkin harus ada penyuluhan yang lebih banyak terkait ini, karena memang bahasan ke bank sentral ini bahasan yang sangat teknis, Pak.
1: Yeah.
2: Pertanyaan dari anggota DPR valid, tapi itu ada jawabannya, harus dijawab dengan baik, kira-kira.
1: Yeah. Jadi Pak Fahrul, yakinlah bahwa nanti begitu masuk Agustus rupiah bisa kembali ke level fundamental lah di 16.800 begitu ya. Dengan catatan suku bunga naik begitu ya.
2: Suku bunga naik dulu. Nanti pertama diubah dikit lah. Sekarang 12.300. 13.000 aja, Pak, jangan main. Tinggi-tinggi enggak boleh juga loh.
1: Yeah.
2: Pusing. Tapi tetap harus dipastru kalau itu ya.

0: Plus Minggu 17 Mei 2026 lalu yang diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga sekaligus meningkatkan akses transportasi di wilayah tersebut. Dan kemudian juga ada informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga mulai mendorong pengembangan komoditas durian sebagai salah satu sektor unggulan pertanian daerah. Dan tahun ini penyebaran bibit durian mulai dilakukan di Kecamatan Blangkejeren dan sebagian wilayah Pantan Cuaca guna melihat potensi pengembangan kawasan durian di wilayah tersebut. Untuk Takengon pagi ini di Pro 1 RRI Takengon itu ada dialog yang mengangkat tema berkaitan dengan sensus ekonomi dan dampaknya bagi daerah. Nanti akan ada dua kepala BPS Aceh Tengah di Pro 1 RRI Takengon untuk pagi ini, Bapak Andi Hardianto SST, kepala BPS Aceh Tengah, dan juga Bapak Raja Maulana SSI MSC, kepala BPS Benar Meriah. Mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, Bang Dimas dan rekan-rekan siar.
1: Baik, terima kasih karena rasanya dari Takengon. Kalau dari Melabu, apa informasi dialognya pagi ini?
2: Iya, ini juga kita lagi siap-siap ya.
1: Oke.
2: Okay. Kabar aja nanti langsung tersambung nih dengan program acara selanjutnya, Bung Dimas. Uh-huh. Ini dalam program Melabu menyapa nanti dengan temanya yaitu nilai tukar rupiah melemah, siapa yang paling terdampak? Dan okay, di sini juga ada tiga narasumber nanti. Uh-huh. Ada kepala Disperindakop Aceh. Aceh Barat maksud kami, dan ada juga nanti area manajer BSI, dan juga ada dosen magister ekonomi pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTU. Demikian, Bu Limas.
1: Baik, nanti di jam 8 ya?
2: Iya, setelah kabar Aceh.
1: Oke, baik. Ya sudah, saya sampaikan informasi kalau dari Banda Aceh terkait keresahan masyarakat ini ya selama ini. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginstruksikan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Dan kebijakan itu diumumkan di Banda Aceh pada hari Senin kemarin melalui juru bicara pemerintah Aceh Dr. Nulis Effendi. Mualim menyebut pencabutan Pergub ini dilakukan setelah menampung apresiasi masyarakat termasuk dari ulama, akademisi, DPR Aceh, hingga mahasiswa. Mualim juga memastikan masyarakat Aceh tetap bisa berobat seperti biasa di rumah sakit, dan seluruh pembiayaan pasien dalam skema JKA tetap ditanggung, dan tidak ada lagi pembatasan berdasarkan desil-desilan, begitu ya. Oke, untuk informasi yang satu lagi terkait kenaikan harga kebutuhan pokok ini sudah mulai dirasakan di pasar induk Lembaru Aceh Besar, terutama menjelang megang Idul Adha. Sejumlah bumbu dapur pun mengalami lonjakan harga cukup tinggi, seperti harga tomat misalnya naik dari sekitar Rp8.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara bawang merah kini Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, kentang Rp12.000, dan cabai merah ini sekitar Rp35.000 per kilogram. Pedagang bumbu dapur Fahmi mengatakan kenaikan harga lebih dipengaruhi meningkatnya permintaan jelang megang dibanding pelemahan rupiah. Kenaikan juga dirasakan pedagang grosir. Harga plastik, minyak goreng, hingga mie instan pun disebut ikut naik dalam beberapa pekan terakhir. Dan untuk masyarakat pun mengeluhkan daya beli yang semakin menurun. Warga berharap harga kebutuhan pokok tidak terus melonjak karena uang belanja kini terasa cepat habis. Oke, demikian ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Kalau untuk Banda Aceh, info dialognya belum ada. Saya belum menerima flyernya. Untuk Bang Musin dan juga Bang Jeffrey, ya, sabar aja ya. Oke, terima kasih semuanya ya untuk informasi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan tugasnya shift pagi. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id.

Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik. Jadi

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Terima kasih pada karena masih bersama kami Pro 1 RR Wana aja di Wana Cepa pagi ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Masih dengan suara saya Dimas, pagi hari ini kita bersama-sama nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tanda waktu saat ini menunjukkan pukul 8 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Tentu saya masih menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pagi hari ini. Tak lupa juga nanti dengan rangkaian informasi lainnya terus kami sampaikan untuk Anda. Dan selamat pagi, selamat melaksanakan atau menjalankan aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Mudah-mudahan Anda dapat melaksanakan segala tugas-tugas Anda dengan baik dan tentu dapat menyelesaikan segala aktivitas Anda dengan hasil yang baik juga. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Hei, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?

0: pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Banda Aceh memperkuat kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Banda Aceh dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan rutan. Kepala Rutan Banda Aceh, Hari Kurniawan, mengatakan sinergi lintas sektor penting dilakukan untuk menciptakan lingkungan permasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba. Kerjasama ini mencakup program penyuluhan bahaya narkoba, rehabilitasi bagi warga binaan, hingga deteksi dini potensi gangguan keamanan di dalam rutan. Sebelumnya pihak Rutan Banda Aceh juga melakukan audiensi dengan BNNK Banda Aceh guna memperkuat koordinasi pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan yang terindikasi penyalahgunaan narkotika. Melalui kolaborasi ini diharapkan proses pembinaan dan pemulihan warga binaan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Dan informasi tersebut pendengar kami kutip dari kantor Antara Aceh.
1: Pro 1 Banda Aceh.

0: Udah sore belum pulang.
1: Kenapa, Bu Ati? Saya lihat dari tadi mondar-mandir terus.
0: Ini loh, Bu RT. Si Udin belum pulang. Dari tadi kan saya sibuk di warung. Nggak tahu dia kemana.

0: saya cari sampai ujung komplek, belum ketemu. Saya jadi bingung ini, Bu.
1: Tadi saya lihat dia masih main sepeda sama teman-temannya. Hati-hati, Bu. Walaupun kita sibuk dengan rutinitas, tapi kita juga harus jaga dan awasi setiap aktivitas anak, loh, Bu. Jangan sampai penyesalan pada akhirnya.

0: selamat pagi.
1: Hamba sekali ya si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Baik, balik lagi apapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Tentu masih dengan suara saya Dimas pagi hari ini. Kita terus bersama sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikan kembali saya sampaikan informasi terkait banjir rob dan abrasi akibat gelombang pasang air laut serta cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Aceh Utara sejak Jumat lalu. Ini masih merendam rumah warga dan hunian sementara penyintas banjir di sejumlah wilayah pesisir. Juru bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli, mengatakan dampak terparah terjadi di Kecamatan Lapang, terutama di kawasan Kuala Cangkoi, Kuala Kerto, dan Matang Tunung. Bupati Aceh Utara Ismail Ajailil juga telah mengimbau dan meninjau langsung lokasi terdampak. Selain rumah warga, banjir rob turut merendam area persawahan dan infrastruktur publik di beberapa kecamatan lain seperti Samudra, Muara Batu, dan Dewantara. Pemerintah Aceh Utara kini mengusulkan pembangunan tanggul pemecah ombak sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak abrasi dan banjir rob di wilayah pesisir. Saat ini pemerintah daerah masih terus melakukan pendataan kerusakan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan lebih lanjut.

0: dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan, bro. Awas sih. Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai

0: penjara dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gue jelasin.
2: Tangga, tanggap!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Ya mereka dimanapun Anda berada, saya sampaikan informasi lain masih dari kantor antara kami angkat terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. Ini terus mengoptimalkan pengelolaan tempat pengolahan sampah atau TPS 3R untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kabid Pengelola Sampah dan Limbah B3DLH Aceh Besar, Mulyadi, mengatakan saat ini terdapat 7 TPS 3R yang tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Darul Imara, Masjid Raya, Simpang 3 Darussalam, dan Kota Baru. Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana, penguatan peran pengelola, serta edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. TPS 3R tersebut mengelola sampah seperti plastik menjadi biji plastik, melakukan pengepresan barang bekas hingga memproduksi pupuk kompos. Menurut DLH Aceh Besar, pengolahan sampah ini tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat. Ya, pelajar, itu dia informasi di pagi hari ini, dan kembali saya beranda dengan menghadirkan pilihan lagu-lagu terbaik untuk Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Aduh, Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh. Baik Anda yang mendengarkan kami melalui 97,7 FM ataupun juga Anda di pagi hari ini sedang mendengarkan kami melalui RRI digital atau streaming kami. Dan untuk Anda yang belum memiliki aplikasi RRI digital, Anda bisa download di aplikasi di Play Store atau mungkin di App Store juga, untuk dapat terus menikmati siaran RRI dimanapun Anda berada. Dan ya, saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 9:53 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Tentu ya, akhir untuk kebersamaan kita di pagi hari ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan nanti selesai ada rekan Amar bersama Anda tentu sampai nanti sore ya di Banda Aceh siang. Terima kasih semuanya yang sudah bersama saya, dan sampai jumpa kembali esok pagi, insyaallah kita akan ketemu kembali. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, siang yang cukup cerah ya, di hari ke-19 bulan Mei 2026. Saya Aryani terus menemani Anda yang nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat ya. Pro 1 RRI Aceh Singkil, ragam informasi dan inspirasi yang akan menemani suasana siang Anda dengan informasi-informasi yang diiringi dengan lagu-lagu hiburan pop Indonesia. Dan mungkin Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital, salam sehat dan salam hangat. Mudah-mudahan di siang hari ini segala kegiatan dan aktivitas Anda berjalan dengan baik. Mungkin Anda yang senang di perjalanan, kami ingatkan kembali untuk terus berhati-hati dan tetap selalu waspada dalam mengendarai kendaraan Anda. Utamakan keselamatannya daripada laju kecepatan kendaraan Anda. Di sini saya nanti akan berbagi informasi sebelum kita jelang dinamika olahraga siang di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita sudah berada di pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Rilis panggilan nomor 44 garing PDT titik G garing 2026 garing MS titik SKL pada hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Siska Marida AMD sebagai jurusita pengganti pada Mahkamah Syariah Singkil atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 44 garing PDT titik G garing 2026 garing MS titik SKL tanggal 1 April 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court telah memanggil Khalid Fifadli bin Julnasri NIK 12051406099705 tempat dan tanggal lahir Pangkalan Brandan 6 September 1997, agama Islam, pekerjaan guru pendidikan SD, dahulu beralamat di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Mahkamah Syariah Singkil pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ruang Sidang Mahkamah Syariah Singkil, Jalan Singkil Rimo, kilometer 20 Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Untuk pemeriksaan perkara antara Aisyah binti Amin Supianto sebagai penggugat lawan Khalid Fifadli bin Julnasri sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepanitraan Mahkamah Syariah Singkil dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasa dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio RRI Aceh Singkil. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Jurusita pengganti Siska Marida AMD.

Baik pendengar Pro 1 RRAC Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, saya berbagi informasi yaitu jelang Lebaran Haji, pemerintah Kota Sepuluh Salam pastikan pasokan beras, minyak, gas aman. Pemerintah Kota Sepuluh Salam bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menggelar inspeksi mendadak sidak di Pasar Harian Simpang Kiri. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dini terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan yang aman, layak konsumsi dan tersedia dalam jumlah cukup menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak gabungan tersebut berfokus pada tiga aspek utama demi menjaga kenyamanan transaksi di pasar tradisional. Ketiga aspek strategis tersebut meliputi stabilitas harga pangan di tingkat pedagang, jaminan ketersediaan pasokan komoditas utama, hingga penataan kebersihan lingkungan pasar. Dalam pelaksanaannya, tim memprioritaskan pengawasan pada komoditas pangan strategis yang paling sensitif terhadap fluktuasi harga menjelang hari besar keagamaan. Beberapa bahan pokok yang menjadi fokus utama pengawasan diantaranya adalah beras, cabai, daging sapi, serta daging ayam ras. Melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID, pemerintah setempat bergerak memastikan agar harga jual di tingkat pedagang tetap patuh pada kebijakan yang berlaku. Para pedagang diwajibkan untuk mengikuti aturan harga eceran tertinggi atau HET dan harga acuan pemerintah HAF yang telah ditetapkan guna melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, terdapat 4 poin penting yang menjadi target utama dalam agenda sidak pasar tahun 2026 ini. Target tersebut mencakup pengendalian inflasi daerah, kepastian pasokan pangan di jalur distribusi, pengawasan kualitas dan keamanan pangan dari produk kadaluarsa, hingga penataan sanitasi pasar yang bersih dan sehat. Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah memastikan bahwa cadangan pasokan di Gudang Bulog berada dalam kondisi yang sangat aman bahkan hingga akhir tahun. Saat ini tercatat ada 2 ketersediaan stok berupa 350 ton beras serta pasokan minyak goreng bersubsidi, minyak kita yang siap didistribusikan. Raja Abdi juga memberikan imbauan tegas kepada para pelaku usaha dan distributor di wilayah Kota Sepuluh Salam agar tidak memanfaatkan momentum hari raya untuk meraup keuntungan sepihak. Ia meminta seluruh pedagang tetap berjualan secara jujur dan tidak melakukan praktik curang yang merugikan konsumen. Aksi turun ke lapangan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang kuat demi menjaga stabilitas daerah. Sejumlah instansi yang terlibat aktif dalam sidang ini meliputi Asisten 3, Kabak Ekonomi, Kabak Perkopim, Disperindakop, Dinas Ketahanan Pangan, serta didampingi langsung oleh Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Sepuluh Salam dan Polres Kota Sepuluh Salam. Itu dia pendengar informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda selitun bersama kami di 92,2 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu, tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Roswell, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan pintunya ya? Menarik sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

31 Mei, dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya merokok dan dampak buruknya. Bukan hanya bagi perokok, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu tahu nggak, tembakau merenggut lebih dari 8 juta nyawa setiap tahun. Rokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak jantung, otak, dan kehidupan sosial. Hari ini menjadi seruan global. Hentikan kebiasaan merokok, lindungi generasi muda, dan ciptakan lingkungan yang sehat. Mari jadikan Hari Tanpa Tembakau bukan sekedar simbol, tapi langkah nyata menuju hidup tanpa asap rokok.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Selasa 19 Mei 2026, di antaranya akan kami hadirkan topik mengenai komitmen perbaikan sekolah dan pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk memperbaiki infrastruktur sekolah dan memperluas akses belajar bagi seluruh anak Indonesia. Kepala negara menyebut bahwa pemerintah bertekad memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan pendidikan yang layak melalui pembangunan sekolah rakyat. Sejauh mana program sekolah rakyat ini mampu menjadi solusi pemerataan pendidikan di Indonesia, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai relawan Indonesia termasuk dua wartawan peserta flotila Gaza yang diculik Israel. Sekelompok warga negara Indonesia atau WNI termasuk sekurangnya dua wartawan media nasional yang tergabung dalam flotila bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza ini dilaporkan diculik pasukan Zionis Israel di tengah pelayaran mereka. Pemimpin redaksi Media Nasional Republika, Andi Muhyiddin, menyampaikan kelompok WNI yang terkena intersepsi Israel tersebut terdiri atas 9 relawan termasuk 2 jurnalisnya, Bambang Noroyono dan Todi Badai. Peristiwa ini juga memicu berbagai reaksi termasuk dorongan agar keselamatan para relawan segera dijamin dan upaya diplomasi terus dilakukan. Bagaimana upaya diplomasi Indonesia nanti akan kami bahas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian siang nanti

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa boleh mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, usai sudah kita ikuti dinamika olahraga siang bersama Pro 3 RRI ya. Di Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI digital di suasana siang. Dan waktu di sudah kami sudah menunjukkan pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat. Saya kembali membagikan informasi ke ruang simak Anda ya. Gubernur Mualem mengatakan pergub JKA dicabut, rakyat Aceh berobat seperti biasa. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginstruksikan mencabut pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Semua rakyat Aceh bisa berobat seperti biasa, kata Mualem di Banda Aceh pada Senin 18 Mei 2026. Melalui juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, Mualem mengatakan pencabutan pergub nomor 2 tahun 2026 ini adalah menampung aspirasi masyarakat Aceh. Nurlis menjelaskan sebelumnya pemerintah Aceh juga sudah menerima masukan dari DPR Aceh. Karena itu Mualem meminta seluruh rakyat Aceh dapat berobat seperti biasa ke rumah sakit sebagaimana biasanya. Pembiayaan akan ditanggung oleh JKA untuk orang yang sakit dalam skema JKA, kata Mualem. Jadi tidak ada lagi pembatasan desil. Itu dia ya pendengar ya di suasana siang hari ini. Nah sebelumnya dihebohkan dengan Gubernur Aceh mencabut pergub JKA. Nah sekarang pergub itu kembali dihadirkan ya untuk masyarakat Aceh, khususnya Anda mungkin yang menggunakan JKA untuk berobat untuk wilayah provinsi Aceh. Pastikan terus Anda bersama kami ya. Nanti kami akan kembali membagikan informasi di suasana siang hari ini dalam program informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk siang yang begitu cerah. Mungkin Anda yang sedang mempersiapkan mau makan siang ataupun mau rehat siang di siang hari ini ya. Apalagi cuacanya cukup cerah untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik dan lancar. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Aryani. Polda Aceh klarifikasi informasi dugaan penetapan tersangka korupsi beasiswa. Polda Aceh melalui Kabid Humas Kombes Pol Joko Krisdianto SIK memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan bahwa Bupati Aceh Timur Iskandar Al-Farlaki telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi beasiswa tahun anggaran 2027-2017. Kabid Humas menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini penyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi beasiswa tahun 2017 masih terus berlangsung dan belum ada penetapan tersangka terhadap saudara Iskandar Al-Farlaki. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan keterangan dari pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh yang saat ini masih melakukan proses pendalaman dan pengumpulan alat bukti terkait perkara dimaksud. Kabid Humas juga mengimbau seluruh pihak agar bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi, khususnya yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Ia meminta masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum. Polda Aceh berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Saudara, demikian lintas berita saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: ainin lamman.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat. Berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
1: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
2: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Ariani.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Bupati minta calon jemaah haji Singkil patuhi aturan. Jamin keamanan hewan kurban di Stanbun Sebelum Salam siagakan pos pengaduan. Sekelompok masyarakat demo perusahaan di Aceh Singkil. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Bupati minta calon jemaah haji Aceh Singkil patuhi aturan. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon meminta seluruh jemaah calon haji agar menjaga kekompakan dan mematuhi aturan selama menunaikan seluruh rukun dan syarat haji, baik di Mekah maupun di Madinah. Permintaan tersebut diungkapkan Sapriyadi Oyon saat melepas keberangkatan seluruh calon jemaah haji Aceh Singkil 1447 Hijriah Jumat lalu 16 Mei 2026. Dikatakannya selain penting menjaga kekompakan dengan saling tolong-menolong, juga pihaknya meminta seluruh jemaah mematuhi arahan petugas dan pendamping medis selama berada di Tanah Suci. Hal tersebut, tegas Oyon, merupakan sangat penting agar seluruh proses rukun dan syarat ibadah jemaah calon haji dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kemudian secara pribadi, Sapriyadi Oyon juga mendoakan seluruh jemaah calon haji serta mengharapkan para tamu Allah itu dari Aceh Singkil dapat mendoakan daerah.
2: Kepada jemaah haji agar supaya ya tidak akan lancar, tertib, disiplin, kemudian dapat mengerjakan
1: Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Kementerian Haji atau Kemenhaj Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengatakan sebanyak 91 orang calon jemaah haji Aceh Singkil akan diterbangkan ke Tanah Suci Mekah dari embarkasi BTJ Aceh melalui kelompok terbang 12 dan 14. Di mana seluruh jemaah ini nantinya akan diberangkatkan melalui kelompok terbang 12 sebanyak 89 orang, kemudian selebihnya ada 2 jemaah akan diterbangkan dalam kelompok terbang 14. Selanjutnya untuk jemaah sendiri, nantinya akan bergabung bersama jemaah dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Simelu, dan Kota Sebelum Salam Aceh. Sekedar informasi, dari 91 jemaah haji dari Aceh Singkil terdiri dari sebanyak 38 jemaah laki-laki, kemudian selebihnya merupakan sebanyak 53 orang, yakni jemaah perempuan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Jamin keamanan hewan kurban di Stanbun Sebelum Salam siagakan posko pengaduan. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Pasti dilakukan pengecekan terhadap hewan bermasuk dari luar-luar dari Kota Sebelum Salam.
4: Dinas Pertanian Perkebunan Perikanan atau di Stanbunkan Kota Sebelum Salam memperketat pengawasan lalu lintas ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain memantau populasi lokal, otoritas tersebut menegaskan akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat terhadap setiap hewan kurban yang dipasok dari luar daerah sebelum diizinkan beredar di pasar. Langkah preventif itu diambil sebagai komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen dan peternak lokal dari risiko penyebaran penyakit menular. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stanbunkan Kota Sebelum Salam, Agus Salim, menegaskan petugas di pos perbatasan dan titik penjualan akan memeriksa kelengkapan dokumen serta kondisi fisik hewan guna memastikan tidak ada ternak sakit yang masuk ke wilayah Sebelum Salam. Selain itu, fokus pengawasan di tingkat peternak meliputi pengecekan fisik menyeluruh pada sapi, kerbau, kambing, hingga domba. Petugas memastikan semua hewan yang ada diperjualbelikan di Kota Sebelum Salam memenuhi syarat syariat Islam, seperti sudah cukup umur, sehat secara organ, dan tidak mengalami cacat fisik.
3: Pasti dilakukan pengecekan terhadap hewan bermasuk dari luar-luar dari Kota Sebelum Salam. Pasti dilakukan pengecekan oleh petugas kami. Selama ini untuk hewan korban mulai ada di tempat penyakit hewan menular. Harapan kami para peternak selalu melapor kepada petugas kami terhadap keluhannya terhadap sakit hewan. Untuk terbuka di jam kerja aja, tapi selalu kami itu petugas kami selalu sampai di luar jam kerja pun mereka akan siap ke lapangan.
5: Ada berapa petugas, Pak?
3: Sekitar 5 orang petugas kami. Lima kecamatan.
5: Di 5 kecamatan. Ya. Siap diturunkan ya, Pak.
4: Sementara itu, salah seorang peternak di Kecamatan Meragala, Rinto Brutu, menjamin seluruh sapi dan kambing miliknya dalam keadaan sehat serta memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan hewan kurban. Ia memastikan bahwa hewan-hewan kurban tersebut mendapatkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan yang terjaga.
6: Ya, alhamdulillah intinya kami sangat terbuka bagi masyarakat yang ingin melihat kesehatan ternak secara langsung. Artinya kami siap mengarit dan merawatnya secara maksimal satu hari sebelum hari H. Apabila ditemukan ada kecacatan, kami siap untuk hewan tersebut dipulangkan. Kami menjamin kesehatan hingga ternak dipotong.
4: Selain itu, salah satu poin unggulan yang ditawarkan adalah jaminan fisik hewan hingga hari penyembelihan. Untuk menegaskan bahwa dirinya memberikan garansi penuh bagi konsumen. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Pemkab Singkil apresiasi Polri dukung ketahanan pangan di Aceh Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengapresiasi dukungan kepolisian kembangkan sektor pertanian perkuat ketahanan pangan di Aceh Singkil. Penyampaian tersebut diungkapkan langsung Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon saat menghadiri acara langsung panen raya jagung kuartal 2 di Desa Ketapang Indah Singkil Utara Aceh Singkil Sabtu kemarin 17 Mei 2026. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Polda Aceh terhadap sektor pertanian di Aceh Singkil. Menurut Sapriyadi, melalui panen raya jagung tersebut menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah TNI Polri dan seluruh pemangku kepentingan terutama untuk mendukung swasembada pangan nasional. Oleh sebab itu, ia ingin memastikan bahwa Aceh Singkil mampu berkontribusi nyata dalam mendukung swasembada pangan nasional dengan melalui semangat kebersamaan. Selanjutnya, informasi melalui panen raya jagung serentak kuartal 2 kali ini juga dinilai menjadi simbol kuatnya komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan pangan, guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan di Aceh Singkil. Sekedar informasi, panen raya jagung serentak kuartal 2 di Desa Ketapang Indah Singkil Utara Aceh Singkil sebelumnya langsung dihadiri oleh Kapolda Irjen Pol Dr. Andus Marjuki Alibasah dan Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo. Kemudian juga terlihat beberapa pejabat Polda Aceh serta jajaran Prokopimda Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang hari ini. Informasi selanjutnya, naikkan harga brondolan jadi Rp4.350 per kilo. PT Bensuli minta supplier jaga kualitas. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Untuk pabrik kelapa sawit PT Bensuli Salam Makmur menetapkan harga beli komoditas brondolan kelapa sawit sebesar Rp4.350 per kilogram. Kebijakan penetapan harga baru itu diberlakukan secara berdampingan dengan instruksi tegas mengenai pengetatan standar kualitas bagi seluruh penyuplai yang memasukkan barang ke pabrik. Pihak manajemen mendesak para rekanan supplier untuk memulai bergerak meningkatkan volume pengiriman brondolan mereka ke pabrik. Kendati demikian, perusahaan menggarisbawahi bahwa peningkatan kuantitas pasokan tersebut wajib berjalan selaras dengan mutu barang agar memenuhi kriteria standar pengolahan industri. Langkah tersebut juga diambil demi menjaga stabilitas operasional pabrik dan menjamin mutu minyak sawit mentah yang dihasilkan tetap prima. Manajemen menyatakan tidak ada toleransi masuknya barang berkualitas rendah karena dinilai berisiko merusak sistem dan menghambat proses produksi. Secara teknis, beberapa kriteria barang yang dilarang keras masuk ke pabrik meliputi brondolan dalam kondisi basah atau berair, serta bercampur material asing seperti pasir dan tanah. Selain itu, pihak pabrik juga akan langsung menolak brondolan sawit yang kondisinya sudah kritikan pecah maupun membusuk. Memastikan regulasi itu berjalan optimal di lapangan, sistem pengawasan di area jembat timbang dan proses sortasi kini diperketat. Perusahaan berharap para pemasok dapat memahami regulasi teknis tersebut demi menjaga kelancaran hubungan kemitraan dan transaksi bisnis jangka panjang. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Informasi Informasi yang terakhir, sekelompok masyarakat demo perusahaan di Aceh Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
7: Sama sekali tidak
1: sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan lembaga swadaya masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut digelar pada 3 titik meliputi lokasi perusahaan PT Nafasindo, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian para massa ini lanjut menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa April Siregar mengatakan, alasan kedatangan mereka menggelar aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Nafasindo Aceh Singkil, di mana menurut April Siregar bertahun-tahun persoalan tentang hak-hak para pekerja itu tidak terselesaikan oleh perusahaan.
7: Sama sekali tidak dalam pekerjaan pekerja ini mereka yakin bahwa pekerja itu tidak akan sakit dalam mereka. Selalu pekerja tetap dan di pengadilan. Jadi ini sangat berharap. Jadi kami hari ini secara langsung kami buka ini kebobokan perusahaan. Karena pencari sudah nyata-nyata melakukan tenaga kerja. Menurut ini masyarakat yang lahannya ada dan dilempas oleh perusahaan dan tidak mau sama sekali.
1: Untuk itu, ia menambahkan pihaknya meminta bantuan anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab menurut April Siregar, pihaknya menduga perusahaan telah secara jelas melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil amatan melalui aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya. Di antara lain yaitu menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu, mereka juga meminta bupati untuk membentuk tim audit K3. Dan pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan Salihin Barus tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia Singkil, saya Aryani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: adanya aku yang udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lagi ya. Sekarang sendirian aku dalam ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Ya baik pendengar Pro Satu RRI Aceh Singkil dimanapun Anda berada, seperti biasa di hari Selasa kita akan bergabung bersama Pro Satu se-Indonesia untuk mengikuti 100% Indonesia yang nantinya akan dipandu oleh Pro Satu RRI Banda Aceh yang Pro Satu RRI Jakarta oleh host kita Ihsan Tararo di suasana siang hari ini. Dan di pukul 15 nanti saya Ariani juga akan berakhir menemani suasana siang Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 untuk hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.
1: Berbagai situasi.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini di semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah,
1: ramai banyak. Ini spesial banget.
2: Dua juta yang datang.
3: Nggak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali,
1: sih
0: ya.
1: Ramai ya. Tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat bergandengan tangan berkarya bersama. Seperti begitu saya juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ini ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine. Atau yang hadir di sini dulu dari
0: hadir ini yang hadir dulu
3: di sini yang hadir kita mewakili dari semua orang. Ada saya Inai sama Kak Masel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Masel aja karena dia membentuk.
1: Gitu Kak Masel yang membentuk.
3: Dia foundernya, dia founder.
4: Oh, ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu.
4: Jadi kita namanya The Nine tapi jumlahnya bisa 10 bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa 12 bisa 13?
1: Bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior. Oke.
4: Okay. Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip Nika Ardila.
0: Oke.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah punya rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai
0: siapa itu saya.
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang
0: penyanyi
4: juga.
0: Oke.
4: Okay. 10 orang.
0: Henwick ya, Henwick.
1: Henwick. Yeah.
0: Oh.
1: Nah, ini aja menggelitik aja gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma dikirim gitu.
4: Gak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Iya, iya, iya. Tapi apa
3: ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan, Kak Els.
1: Oh, Els. Iya,
4: iya, iya.
1: Aduh,
4: iya, iya, iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji, ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
2: Selamat siang semuanya. Halo, The Nine.
1: Lagi apa, Reza?
2: Lama banget nyadarnya ya, kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Reza.
0: Nggak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
2: Udah?
1: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kalau nggak salah?
2: Pernah
1: Cafe Record zaman
0: dulu. Oh begitu.
1: Iya, di Roma Pian.
0: Jadi Pak Pian Misal Gunawan. Oh betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Baru belajar kayak gimana nanti.
0: Baru belajar bahasa Malaysia.
1: Iya.
0: Oke, ya. Ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Fleksibel ya. Jadi kita kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa ya.
3: Iya, dibilang ini family-nya kita iya juga.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen, fotografer, produser dan saudara, DJ juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa
3: apa,
0: aja
3: gitu.
0: Nah, gitu ya.
4: Jadi sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi, dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, dan kita ketemunya di sebuah komunitas, yaitu komunitas fanbase Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Ardila. Di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang. Ya,
0: beda-beda.
1: Itu luar biasa. Reza ini paling paling kecil di aku,
4: paling muda.
1: Paling botak. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Rasanya mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
1: muda.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena

0: juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
1: Oh, gitu. Siap, siap, siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teledi Afisa. Ini Teledi Afisa udah gabung. Halo.
2: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
3: Yang paling senior ya.
1: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
4: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior.
1: Teledi, apa kabar?
2: Baik, baik. Halo. Halo. Apa kabar semuanya? Ini udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo, absen. Absen. Yang di studio ada Marcel,
2: Inai,
1: sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
2: Yes. Oh gitu.
1: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama Denine ini.
4: Iya, dari tadi udah
1: nunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
4: Ya.
1: Mas Faris, selamat siang.
4: Halo Mas Faris, Batu Malang.
5: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya tanggakan Indonesia. Oh, awal deh akhirnya.
1: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Jadi gak apa-apa nunggu lama ya. Terlalu semangat ketemu The Nine ya.
5: Ketemu The Nine, bener.
1: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
5: Iya, langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
1: Oke, itu aja.
5: Terus semoga karya-karyanya sukses terus.
1: Amin.
5: Semuanya.
1: Siap. Oke. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
5: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutento, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
1: Aku baru toko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
4: Makan bakso Malang nggak?
1: Makan.
4: Wis sedap.
1: Ya wis, itu aja Mas Faris ya.
4: Mas Faris, terima kasih. Okay, matur suwun.
1: Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
6: Kita pe kampung.
1: Kita pe kampung Bu Farida.
6: Tetangga.
1: Bu Farida.
4: Farida, halo.
1: Oke. Okay.
4: Terputus
1: Bu Farida. Kabel ada suara ini.
6: Itu dari tadi loh.
1: Dari tadi ya udah. Nanti kita lanjutin lagi Bu.
4: Kita
1: terputus
4: lagi. Ya, ya.
1: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady, Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
0: Kenapa nih?
1: Ngambil
0: minum dulu.
1: Oh iya. Kenapa namanya The Nine?
0: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada, kan cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
1: Betul. Tadinya
0: awalnya
1: gitu ya.
0: Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
1: Oh, sih.
4: Ya. Langsung diajak loh.
0: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
0: Mas Tengku ya siapa?
1: Iya,
4: betul. Benar, Kak.
0: Betul, iya, tetap kita namakan The Nine. Namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
1: Benar. Gitu. Okay.
4: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal ulang tahun saya 9 bang.
1: Oh iya,
4: makanya 9
0: The Nine. Angka 9.
4: Iya.
3: Bulan berapa bang?
4: Bulan 5.
3: Oh, baru lewat.
4: Udah lewat ya.
1: Iya, aku udah mengucapin selamat ulang tahun.
4: Makasih Bang Yudi. Terima kasih.
1: Oh, begitu ceritanya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu, siapa pertama kali?
3: Saya.
1: Oh, begitu.
0: Foundernya langsung.
1: Foundernya langsung ya.
4: The founder.
1: Baiklah kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat
4: ya, Tambuh C dulu.
0: Tambuh C.
1: Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan.
3: Sahabatnya. Pakai bahasa Padang, enggak apa-apa
1: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
7: Halo.
1: Iya.
7: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
7: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
1: Oke.
7: Okay. Boleh ya, tanya sama The Nine-nya.
1: Boleh.
7: Lagu almarhum Nitya Dila, lagu-lagu apa aja yang udah di Recital ulang sama Denai.
1: Oke.
7: Okay. Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
1: Mm-hmm. Siap gitu ya.
7: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
1: Silakan.
7: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
1: Mm-hmm.
7: Salam juga buatnya Kak Sylvia Dela di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Bang Yudi. Buat Denai, sukses selalu.
1: Terima kasih
7: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
1: Terima kasih, Uncle Gazi. Udah kita ke Semarang ada Bang Yosi.
4: Bang Yosi P. Kabare.
1: Mas Yosi, kampungnya siapa?
8: 100% Indonesia.
1: Iya,
4: iya.
1: Bang Yosi.
8: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
1: Siap.
8: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
9: Harga partai.
10: Harga dulu.
1: 9 dapat bonus 1.
9: Betul, betul.
1: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
8: Sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
1: Iya. Iya.
8: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
1: Oke. Nanti dijawab sama Reza ya.
4: Iya, nanti dijawab ya.
8: Oke, terima kasih.
1: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
4: lagi. Balik lagi.
1: Semarang tadi kampungnya siapa?
10: Saya.
1: Loh, bukannya Padang?
10: Bukit Tinggi juga.
1: Jadi Maruk loh dia loh.
4: Jam kadang semua di sini.
10: Semua di sini.
1: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
10: Ongkosnya mahal juga ya.
1: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
11: Selamat siang, Kesehatan Indonesia, Presiden saya banggakan Indonesia, saya Uncu Divo dari Kota Solo.
1: Oh, Solo, silakan.
4: Solo, bare Solo, bare tanamu,
11: dari
4: Solo ke Solo.
1: Langsung, oke.
4: Ya, Uncu ada pertanyaan?
11: Ada, halo Dinay.
1: Halo,
4: halo,
1: halo.
11: Saya Uncu Divo dari Kota Solo-nya, Sumatera Barat.
1: Selamat
11: kenal. Menanyakan ke Dina-Dina ini, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
1: Oke.
11: Okay. Yang kedua saya ingin menanyakan istriku-nya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya Denai.
1: Siap. Siap.
11: Okay. Salam lagi.
1: Oke, okay. Silakan.
11: Salam untuk ya semua yang di studio. Untuk anak di Limbo Data Padang. Itu salamnya untuk Bung Eman di Lampung.
1: Oke.
11: Itu salamnya untuk di Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
1: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
4: Siap, Uncu Divo.
1: Terima kasih ya.
4: Terima kasih, yo. Udah.
1: Oke. Uncu Divo
4: udah. Uncu itu paling kecil biasanya.
1: Begitu ya?
4: Mm-hmm.
1: Oh, baiklah. Ya. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
9: Kayaknya banyak banget ya pertanyaannya.
1: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di-cover oleh The Night?
9: Yes.
1: Lagu apa?
9: Yang di-cover?
1: Iya.
10: Belum ya?
9: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
1: Banyak, oh, okay.
9: Pertama Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya. Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
1: Iya, iya.
9: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling depannya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
1: kalau personil secara masing-masing ya.
9: Ya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi kita ada
4: pikiran ya, rencana gitu.
9: Belum sih. Belum. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece,
9: karya, masterpiece. Biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi untuk Nika Ardila.
1: Oke.
9: Kedepannya.
1: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silahkan loh.
4: Siapa mau jawab?
1: Saya mau jawab. Ya,
4: nanti ganti-gantian boleh.
1: Resa sama Teh Lady boleh jawab loh.
10: Iya,
9: silakan. Teteh, Echa.
2: Teteh aja dulu.
1: Teteh?
2: Apa?
1: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
1: Bukan cerita tentang lagu barunya.
4: Tentang lagu barunya.
1: Gimana ini?
9: Cerita
2: tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan, karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak, bukan hanya satu orang, jadi dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini, dan Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini, dan di sudah ada 3 single dari The Nine, dan yang lagu ini yang paling Teteh suka, paling menyentuh, nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu roma gitu ya.
1: Roma siapa ini maksudnya?
4: Roma ini Rama biskuit kali ya.
2: Ya begitu,
1: buluk-buluk siap ya,
2: pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya, bisa banyak ya. Orang suka.
4: Betul, kan? Banyak yang kulit ya.
2: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil, dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat jenius.
1: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
9: Lupa lirik langsung.
10: Ya itu kan ingetnya di sini semua.
9: Partnya Tete di sebelah mana sih?
2: Nah lo tuh.
1: Partnya sebelah mana?
9: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
2: Kan ngeblank semua kan kok kayak gini kan.
1: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
10: Abis KL
1: tuh. Pelukanmu menghangatkan
2: pelukanmu menghangatkan jiwaku.
1: Memberikan
2: arti hidup yang sesungguhnya. Nah, gitu.
1: Okay. Siap. Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
4: Halo Bung Benijo.
1: Apa kabar Jo?
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
1: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
4: Baik.
12: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
1: Oh yes, silakan.
12: Oke, The Nine. Kumaha Damang, Teteh Lady
1: kumaha Damang?
4: Lady kumaha Damang?
2: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah gitu.
1: Siap, amin.
2: Sekarang sudah berangsur sehat kembali, amin.
1: Amin, amin.
12: Ya. Kita langsung ke pertanyaan.
1: Boleh, silahkan.
12: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya The Nine Junior atau Senior misalnya?
1: Junior atau Senior ya.
12: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya The Nine Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaan.
4: Oke,
12: ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada mungkin di Teritoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Teritoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semua.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Boleh? Sebelum nanti kita break ya.
4: Yes.
1: Pertanyaan dari Mas Yosi Semarang. Harga partai ini, harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua? Karena banyak banget ya kan.
9: itu
4: lumayan gak
9: jadi,
4: ya?
9: Jadi untungnya kalau ngundang Danain itu ngundang satu tapi dapat sembilan.
4: Mm-mm. Oh gitu.
9: Iya. Yeah.
4: Oh, gitu.
9: Jadi harga-harganya itu harga udah harga paket gitu.
4: Udah harga paket. Iya,
2: sediain 9 piring aja.
4: Betul. Yes. Sediain piring, 9 minum.
2: Betul. Ya. Yang penting perut kenyang ada 9 piring. Ah,
4: benar. Ridersnya gampang berarti.
9: Ridersnya gampang.
2: Ridersnya gampang.
9: Gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
4: Mas Yosi segera.
9: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
4: Ya.
9: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza.
4: Mm-hmm.
9: Reza kan cerita pernah belajar sama expert,
4: mm-hmm.
9: gitu ya. Apakah yeah. itu Meli ya kan?
4: Yeah, yeah.
9: Sama Kak Safik juga pernah?
4: Enggak pernah ketemu.
9: Oh pernah ketemu aja.
4: Iya belum belajar.
9: Nah Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
2: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
9: Belajar
4: nyanyi
9: mungkin atau karakter vokalnya.
4: Mm-hmm.
9: Kalau karakter vokal susah dipelajari.
4: Iya, ya,
2: ini aku yang jawab nih.
4: Apa itu? Kenapa?
9: Kenapa?
2: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
9: Sila saya.
2: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan, mau minta diarahin sama Echa, cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
9: Luar biasa.
4: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
9: Yang muda bisa menginspirasi juga ya.
4: Oke. Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
9: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
2: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuma beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
4: Setuju.
9: Benar. Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang kita ke Uncu Divo di Solok.
4: Ya, Solok.
9: Tadi ya.
4: Dari Solok.
9: Baris Solo udah maksudnya?
4: Beras.
9: Oh beras, baris itu beras.
4: Baris Solo.
9: Oke.
4: Solo baris tanamu. Baru tahu juga sih.
2: Benar
4: ya?
9: Gimana menjaga kualitas vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
4: Betul.
9: Marcel dulu kali.
13: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
9: sambungannya mahal ya.
13: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
9: Oke. Okay.
13: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
9: untuk latihan,
13: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
9: karaoke ya.
13: Karaoke enggak gitaran,
2: tagendangan.
13: Ya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
9: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana? Inai.
2: Aku ya sama aja sih,
9: sama aja ya?
2: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
9: Apa aja ya?
2: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
4: Iya tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
2: Ya itu memang iya juga sih. Tapi
13: sudah nggak ngerti ya.
2: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
9: ya,
2: kita kuranginnya pas mendekati event aja.
13: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh lagi.
9: Oh gitu ya.
13: Coba
4: kita tanya yang ditanya soalnya senior.
9: Iya.
4: Jaga
9: kualitas vokal gimana sih Teh?
4: Iya.
2: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
13: emang olah vokal tiap minggu ya.
9: Oke.
0: Termasuk, nah kalau kayak TTS, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya. Itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Mm-hmm. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Mungkin mm-hmm. mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini adanya ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka yang pedes sih nggak bisa lewat ya.
4: Ah iya. Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
0: Enggak ada.
4: Sikat aja sih. Ngambek ya.
0: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Danan, kakak-kakak Danan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat
4: digigit.
0: Kalau digigit,
4: my god.
14: Kayak makan kacang gitu sama es batu.
4: Oke.
14: Kalau bisa
4: besti ya mereka ya.
14: Kayaknya dia seneng banget deh.
4: Bestinya sama es batu. Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nine, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
13: Siapa mau jawab? Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
4: Masing-masing bisa solo gitu ya?
13: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja. Mau nggak jadi lagu aku ini. Mau nggak jadi produser ya, udah saling
4: seru aja gitu.
13: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
4: fotografer,
13: ada fotografer,
4: kita juga ada
13: wedding organizer juga kita ada.
14: Ada ramen juga,
13: makanan juga kita ada.
0: Ada yang bisa ngedit loh.
4: Ada yang bisa ngedit.
13: Jadi lengkap sebenarnya.
0: Bagian ngedit
4: terus. Iya.
13: Seru banget.
4: Oke. Ya. Lanjut pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
13: Apa tuh?
4: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya? Kalau Super Junior ada Super Junior M. Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior gitu. Gitu.
13: Ada kepikiran? Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemennya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya?
4: Wadah
13: ya. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
14: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
13: Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
4: Siap kalau begitu.
13: Jadi wadah untuk mengembangkan bakat-bakat seni ya,
4: siap
13: ada talent-talent di Indonesia.
4: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
13: Iya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
4: Selamanya sahabat.
13: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Jam 11 malam.
0: Iya lagi.
13: Kita lagi pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita enggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah, malam
14: itu cuma
13: Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat, udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
4: Selamanya sahabat. Siap kalau begitu.
13: Ya makanya sudah. Kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu
4: jangan nangis dong.
13: Itu yang dibikin.
14: itu
13: yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
4: Oh gitu ya.
14: Kan situ ada sebagainya. Jangan menangis, jangan sedih, jangan menangis. Itu sebenarnya apa salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
1: Oh. Jadi mungkin lagi nasihatin jangan nangis.
14: Iya, jangan nangis, jangan sedih. Kan ada kita
1: di sini. Masih ada kita di sini. Kayak gitu. Itu apa gunanya berteman,
4: sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
9: Panjang sepanjang jalan kenangan.
4: Kenapa Teteh?
1: Kenapa?
15: Enggak, aku yang
4: oh, oh Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa
15: pokoknya
4: tadi?
15: The best, salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun enggak diomongin pasti mereka ngerasa kayak oh kok ada perubahan dari Reza ini, kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan nggak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
4: Baik. Aku juga beruntung kenal Teh Lady kan, nanti diajak makan-makan juga kita ya.
9: Ayo.
4: Jadi iya dong, jadi sahabat. Jadi selamanya sahabat. Iya iya.
1: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Teh.
4: Jangan kemana-mana.
1: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk peningkat persatu semuanya. Iya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada, masih
0: ada. Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara peringat yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya.
0: Kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Halo. Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh Mary. Mary.
2: Oh Mary. Mary.
0: Ya. Mary.
1: Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat Moin Studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, itu aja. Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Ranzi, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Bila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Dan juga buat Bagazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja.
2: Ntar aja.
0: Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Ya. Itu aja?
4: Ya.
0: Siap, ya, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nika ya. Jadi semua karya-karya Teh Nika itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nika yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oh, okay. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
1: Direk bawahnya aja. Track bawah ya.
5: Aku
0: ya. Coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.
5: Aku menjadikan ini satu kenangan paling hitam gantamu.

0: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda tenain?
2: Kita tanya balik aja ya.
1: Kapan diundang? Kami diundang. Ah, silakan Mas Ari diundang ya tenainnya ya.
0: Diundang. Tadi harga ini kan
1: cocok lah ya pokoknya.
2: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya. Ya
0: kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
0: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing. Terima kasih.
0: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
2: Kirain mau dikirim ke sini.
0: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
2: Kok dihapus?
1: Iya, tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya. Nanti
0: diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
0: Bener.
1: Cuacanya supaya bener yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Yang saat ini dulu sebentar untuk Anda.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
0: ya
1: harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
0: Aduh.
1: Ya, ini ada soalnya udah ditulis di sini.
2: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
0: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman ya?
0: Ada itu.
1: Ada ya, dari bagian RRI.
0: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
0: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, gampang kata mereka.
0: Gampang.
1: Kecil
0: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
0: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah.
2: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
4: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
0: mau pilih yang mana?
1: Yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Resa berarti bahasa sama sama
0: Makassar.
1: Iya. Teh Lady Sunda ya, Teh.
0: Nah.
1: Teteh.
0: Refnya.
1: Ya udah.
4: Aduh bingung banget.
2: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Bawanya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
2: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
0: Masing-masing.
1: Berarti
2: dari ini dulu, dari ini dulu.
1: Ini dulu. Padang, Inai. Silakan Inai.
0: Harusnya dari pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
2: Aku terakhir.
0: Dia main aman.
1: Main aman.
0: Enak.
1: Silakan, silakan Inai.
4: Aku lagi mikir-mikir.
0: Atau siapa yang
4: udah sendiri?
1: Hah? Yang udah siap.
4: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
2: Yang sahabat aja nggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Yang ya yang dibisa aja, nggak harus partnya banget.
2: Bahasa Padang, ayo.
4: Itulah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih?
2: Nggak pernah
4: ya.
2: Apa lagi? Walau ku tak buruk.
4: Walau ku tak buruk.
0: Siapa next? Yang sudah ready?
4: Siapa?
0: Teh Lady.
1: Teh Lady. Bahasa Sunda bahasa berarti
2: Sunda,
1: Teh.
2: Bahasa Sunda.
5: Asli susah juga.
0: Udahlah.
4: Makassar Teh. Aduh.
5: Susah umahnya.
0: Kumaha?
2: Sahabat bahasa Sundanya apa Teh?
0: Kumaha? Kabarna? Gitu.
5: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
0: Maneh.
5: Maneh kumaha oge.
0: Untung gak kumaha damang gitu ya. Lucu lucu lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
2: Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu.
2: Makassar dulu.
0: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
2: Coba.
4: Mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
2: Cepetan.
5: Ada yang minta
6: Balik pak lampa manaku.
7: Apa ya terpuruk?
8: Terpuruk apa terpuruk ya?
7: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
8: Iya boleh.
2: Tadongko.
0: Tadongko.
2: Tadongko.
0: Tadongko.
7: Itu bukan bahasa Makassar.
8: Oh. Bahasa Bugis ya itu.
0: Kodong, kodong.
7: Iya.
0: Iya kodong. Kodong.
7: Kodong. Begitu ya.
0: Yes.
1: Soalnya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah. Ini gong.

0: dari berbagai macam daerah, suku, ya, agama jadi seru.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Backgroundnya juga beda-beda.
0: Iya kan
3: makanya.
0: Oh tadi kan ada.
3: Coba Inai tadi karena kurang jelas, ulangi sedikit lagi dong Inai.
2: Yang mana?
1: Dia udah lupa.
3: Sahabat.
2: Oh. Sahabat, ikolah sahabat.
1: Sama bahasa Telaja,
2: Iko,
1: tau ya.
2: Abis apa kak?
1: Tak pernah pergi walaupun.
2: Tak pernah pergi walaupun tak puruan.
3: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: Balikpapan ya. Karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama bandnya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
4: Ya. Wow. 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kak Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
0: Iya ya. Ya begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir
1: ya
0: ke negara tetangga.
1: Oh.
0: Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedin da kumaha da mang?
5: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya. Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
5: maksudnya. Selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya. Iya, itu The Nine juga.
5: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
0: Termasuk.
5: Ya. Tapi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
0: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya?
0: Betul.
5: Kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
5: Gini pertanyaan ya. Teteh ya untuk dengan
6: lagunya
5: untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
6: Itu juga istirahat.
5: Dia punya lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio.
5: Okay. Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
5: Eris kira. Tapi
0: ya.
5: Hatur
0: nuhun. Hatur nuhun Teteh. Penelpon terakhir yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Bau. Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti dikira-kira benaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
0: Ya,
4: ya pasti kita sangat-sangat bakalan senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Benar. Oke, baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project ya dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana?
4: Masing-masing personil.
0: Marcel dulu
4: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Mereka bagi-bagi ya Pak ya.
0: Bercanda.
1: Ya enggak apa-apa. Ya,
0: kita rezeki masing-masing itu.
4: Boleh.
0: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya.
4: Kalau dari memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Ya, masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita support.
0: Siap. Terus kalau Inai
8: Nainai? Nainai ya tadi yang dibilang ke Acel itu. Jadi ada single dari Kacel, dia lagi prepare baru masuk musik. Nanti insya Allah minggu depan tiap vokal.
0: Iya, nanti promo kesini.
8: Oh gitu
0: lagi. Gitu lagi ya
8: teman-teman.
0: Bener. Kalau ini Reza sendiri, apa project next ya?
9: Kalau project next-nya sama, kurang lebih sama kayak apa Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu-satu keluarnya. Iya, dari label. Terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen. Terus juga ada terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
0: Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
9: ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti. Oke, Teh Lady.
9: Temenin sama Kak Marcel.
0: Yang paling senior Teh Lady. Apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
0: Paling sibuk.
10: Nah, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu, makanya
0: melamar apa nih?
10: Enggak ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet. Oh, oke.
10: Sebenarnya tadi enggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, enggak kayak dulu lagi. Ya udah gitu. Udah dijalanin santai, tapi memang inilah hidupnya Tete. Memang hidupnya di dunia ini ya. Di dunia ini rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya. Keluar kayak gitu. Ya insyaallah ini juga lagi dalam penggarapan. Ada satu buah lagu, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Ditunggu dong.
10: Mungkin maksudnya
0: Siap
10: Ismail
0: siap.
10: Sama Tengku Taufik.
0: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
9: Tengku juga tuh tadi katanya
0: Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Pak Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
4: Jadi salah satu personil Dentain Ibu Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
8: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong, sehat makanya ya.
8: Sehat makanya.
10: Kita lengkap
0: ya. Lengkap. Jadi main tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan ada 10 kan. Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Gak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Layak suaraku ya.
4: Layak dong Bang.
0: Layak banget. Harus pede. Andai dipisah. Oke. Senang, terima kasih banyak.
4: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga apa bisa nonton video klipnya di mana?
0: Oh iya.
4: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari Dendain di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music
4: biasa C Management.
0: Oke.
4: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like. Komen, share ya.
0: Semuanya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya. Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya.
4: Aku saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
4: Iya itu sebenarnya.
0: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat Dendain, sukses terus
4: buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
4: Mbak Inai,
0: Kak Marcel.
4: Oke,
0: salam karya. Buat personil yang lainnya
4: ya.
0: Terutama Irma Rahim janji kesini hari ini. Ternyata gak jadi dia.
8: Badan
0: dia. Oke. Baik kalau begitu. Selamat tinggal sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
4: Pekan depan
0: ya. Saya Yudi Ismail.
4: Saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa.

Bang, kalau ngantuk, kita berhenti dulu. Rasa kantuk akan sulit ditahan oleh kita di saat mengemudi. Maka sangat penting berhenti dan tidur sebentar dikala Anda mengantuk di dalam perjalanan, agar keselamatan berkendara tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi untuk sore hari ini saya Putra bersama Anda mendengar untuk edisi hari ini di Selasa tanggal 19 Mei 2026. Akan menemani Anda sampai nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan saya Amar tadi sudah menemani Anda mendengar dari pukul 10 pagi tadi hingga ke pukul 15 sore ini. Nah, berkaitan untuk sore hari ini kami akan hibur Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan tentunya di Pro 1 RRI pada Aceh, kanal inspirasi dan informasi, dan juga nanti berbagai informasi juga akan kami hadirkan ke ruang negara Anda. Baik, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda berikut ini.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai

Baik benar, sampai dimanapun Anda berada. Dan lagu lebih-lebih sudahlah kita dengarkan bersama-sama di kesempatan sore hari ini. Tentunya untuk juga pelaksana ibadah salat zuhur, salat asar ya, maaf. Ya, untuk ibadah salat asar di sore hari ini akan kita tunaikan nanti di pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kita hibur lagi dengan lagu dari vokalnya Malik dan The Essence Pals bersama Indra Zimana ya. Dan nanti dari Mita juga seperti yang kau minta, lagu yang dipopulerkan oleh Krisha. Kami hadir

Dan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Baik, sudah mendengar undang-undang daru berada setelah lagu dari Novita Dewi dengan judul lagunya Aku Menangis Kau Tertawa yang sedang buat waktu kita ke pukul 12 lebih 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Berikut kami hadirkan untuk Anda di lagu-lagu berbahasa Islami sambil kita menunggu untuk perasaan pada salah asar di sore hari ini pada pukul 15 sore lebih 59 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkannya azan asar di sore hari ini. Baik, kita nikmati lagu-lagu Islami yang sudah kami pilihkan untuk Anda setelah lagu dari Novita Dewi dengan judul lagunya Aku Menangis Kau Tertawa. Berikut

0: ذنبي واذهب غيظ قلبي وأدرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

Terima kasih barengan untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk sore hari ini. Senang sekali saya Wahyu Setianingsih yang menemani Anda ya. Untuk hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 pendengar, kali ini lagu-lagu daerah seperti biasa akan hadir ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami juga buka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung merequest lagu daerah favorit Anda di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558.

0: Baik, penelpon kita. Waalaikumsalam. Erna, apa kabar?
1: Kabar baik, Kak. Kabarnya Kak Neneng gimana kabar?
0: Kabarnya juga sehat. Di sini Erna lagi sibuk apa siang hari ini? Sore ini ya?
1: Lagi duduk santai aja, Kak.
0: Duduk santai aja. Enaknya kita dengerin lagu dari siapa sore hari ini, Erna?
1: Lagu Memori Pantai Gosong aja, Kak. Soalnya lagu itu ada sejarahnya dulu.
0: Aduh, gitu. Apa itu?
1: Ada deh,
0: rahasia
1: orangnya,
0: ya.
1: Orangnya udah meninggal, Kak.
0: Oh gitu, oke lah baik. Nanti dihadirkan salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya terutama buatnya Kak Cie, Kak Cinta, Kak Ella. Cepatnya ya, Kak, karena tunggu nanti duluan Mas Andre-nya, Kak. Ketinggalan nanti kita di belakang nanti.
0: Iya.
1: Terus buatnya Kak Riani, Kak Yati. Ada siapa lagi ya, Kak? Ada Opung Sabri. Pokoknya gak semuanya aja, Kak. Itu aja ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ella, Mbak.
0: Apa kabarnya Ella?
1: Sehat, kabar kakak gitu, Kak.
0: Kabarnya juga baik di sini Ella. Lagi sibuk apa nih aktivitasnya nih?
1: Lagi di ladang ini, Kak. Belum pulang ini.
0: Belum pulang lagi. Kenapa?
1: Iya, sebentar lagi Kak pulang dari ladang.
0: Oh gitu. Oke lah, baik. Mau kita temani lagu dari siapa sore hari ini?
1: Lagunya bikin adalah orang ketiga ya.
0: Orang ketiga, oke, sebentar dicari dulu. Salam-salam untuk siapa?
1: Untuk kakak lah, Kak. Pulang nanti kakak, hati-hati ya kak jalan ya.
0: Oke.
1: Itu untuk Erna.

0: Baik, kita lanjut lagi menyapa penelpon ketiga kita. Halo. Halo. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo. Selamat sore. Pak Mei, apa kabar Pak Mei?
1: Baik, semangat.
0: Gimana aktivitasnya sore hari ini Pak Mei? Lagi sibuk apa nih Pak Mei?
1: Ini udah mau istirahat, ini ntar lagi.
0: Istirahat ntar lagi ya. Baik Pak Mei, mau kita hadirkan lagu dari siapa ini sore ini Pak Mei?
1: Yergo yang dulu, Dangdut Bata ya.
0: Apa tuh judulnya?
1: Dari Dangdut Gosip, Dokon Maito.
0: Dangdut Gosip?
1: Iya, judulnya Dokon Maito.
0: Dokon Maito, oke baik. Ada nih, salam-salam untuk siapa?
1: Kalau udah lagu aku nanti Mbak Neneng goyang juga ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, salamnya pertama buat Mbak Neneng, semangat selalu. Buat Ano Samani, buat Aldo, buat Parawati di Bungus, buat Lebeman, Bang Randy, buat Ella tadi, Erna tadi, buat Mas Roy, Bang Windu, Kamu Malolo, Bang Kro, Sober, buat semua yang lagi dengar di Lambak Nengnya.
0: Iya.
1: Ada lagunya kan, Mbak Neng?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Baik pendengar, tiga lagu sudah masuk di playlist kami nih. Kami hadirkan dulu ya. Untuk penelpon lainnya nanti kami sapa Anda kembali pendengar setelah tiga lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik pendengar, untuk penelpon kembali kami akan sapa Anda yang ingin bergabung di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp-nya 0858-3470-555.

Anda yang ingin bergabung di program Dendang Daerah sore hari ini, pendengar, kami akan panggil, akan membacakan ya, ada rilis panggilan nomor 44 garing PDT.G garing 2026 garing MS.SKL pada hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Siska Marida AMD sebagai jurusita pengganti pada Mahkamah Syariah Singkil atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 44 garing PDT.G garing 2026 garing MS.SKL tanggal 1 April 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court telah memanggil Khalid Fifadli bin Zulnasri NIK 1205-1406-0997-0005, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Berandan 6 September 1997, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan SD, dahulu beralamat di Desa Muktijaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Singkil pada hari dan tanggal Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Mahkamah Syariah Singkil, Jalan Singkirimo, kilometer 20, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, untuk pemeriksaan perkara antara Aisyah bin Amin Supianto sebagai penggugat lawan Khalid Fifadli bin Zulnasri sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di kepanitraan Mahkamah Syariah Singkil dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Pro 1 Aceh Singkil. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Jurusita pengganti Siska Marida AMD.

0: Oke, baik saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 17 ya. Kami akan cukupkan lagu-lagu daerah di suasana sore hari ini karena kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh untuk mengikuti program Lintas 17.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kemudian Menteri Dalam Negeri salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA di tengah aksi demonstrasi jilid 4 yang digelar Aliansi Rakyat Aceh di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore tanggal 18 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdius, menandatangani petisi pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh di hadapan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh ketika melakukan unjuk rasa jilid keempat di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore 18 Mei 2026. Petisi pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 ini dibacakan langsung di hadapan masa aksi yang sejak beberapa pekan terakhir terus mendesak pemerintah Aceh membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ferdius membacakan isi petisi pencabutan Pergub di hadapan masa aksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpendapatan bawah ini dengan kesadaran penuh dan juga selaku atas nama Gubernur Aceh dengan ini resmi mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Dan untuk ke depan, mudah-mudahan semua warga Aceh bisa berobat di fasilitas.
1: Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan Pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid 4 dimulai. Rivaldi selaku perwakilan dari Aliansi Rakyat Aceh menyebut bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan sudah membuahkan hasil.
3: Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini perjuangan seluruh rakyat Aceh Bansi Komdonya hari ini telah berhasil. Petisi yang kita layangkan ke pemerintah Aceh hari ini sudah ditandatangani, yaitu cabut Pergub nomor 2 tahun 2026.
1: Dengan dicabutnya Pergub tersebut, masa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah haji diminta tidak pernah melepas gelang identitas yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Berikut laporan rekan TC Maulida Putri.
4: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jamaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika kehilangan, dapat segera melapor kepada petugas.
5: Jaga paspornya, jangan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang-gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
4: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
6: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang.
4: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan ke-35 resmi ditutup setelah berlangsung selama 2 hari di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
7: Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 35 resmi ditutup pada Senin 18 Mei 2026 setelah berlangsung selama 2 hari di RRI Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan UKWR tersebut, sebanyak 12 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi yang digelar di RRI Lhokseumawe. Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Koordinator Wilayah Korwil 17 RRI Banda Aceh, Muksin Zen. Dalam sambutannya, Muksin menyampaikan bahwa pelaksanaan UKWR telah digelar di sejumlah daerah di Aceh, yakni Banda Aceh, Takengon, dan Lhokseumawe. Dari seluruh pelaksanaan tersebut, sebanyak 60 peserta telah dinyatakan lulus kompetensi sebagai wartawan radio.
8: Kedepan masih ada kesempatan untuk kembali meninggalkan UKWR, sehingga seluruh reporter, penyiar, hingga penulis berita online kita di lingkungan Korwil 17 Aceh dapat memiliki kompetensi jurnalistik.
7: Menurutnya, UKWR menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya alam manusia penyiaran, khususnya wartawan radio di Aceh. Sementara itu, Kepala RRI Lhokseumawe, Weni Zulianti, berharap para peserta yang telah lulus UKWR mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, serta mengandalkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti uji kompetensi.
9: Kegiatan-kegiatan kompetensi, khususnya di Korwil 17 ini, bisa meningkatkan sebenarnya dari kompetensi kawan-kawan dengan semangat yang terus ditingkatkan juga.
7: Weni Zulianti juga mengingatkan agar wartawan radio tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi informasi, serta mampu menghadirkan siaran yang edukatif bagi masyarakat. Dari Lhokseumawe, Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Lhokseumawe, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Menteri Dalam Negeri penuhi permohonan Bupati salurkan 7 unit alat berat dan 14 dan dump truck untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Berikut laporan rekan Sanusi.
10: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan, hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
11: Mendagri, berita langsung dari Bapak Mendagri, terkait tentang ada beberapa bantuan penanganan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 dump truck, loader, 3. Dan ini sangat kami butuhkan, kenapa? Karena di tengah ini, hampir setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri, ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 rejim yang terdampak di Aceh Tengah. Dan membutuhkan alat ini. Dan kami harapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak dibawa pulang lagi. Terima kasih Pak Mendagri ini. Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu. Dan kami doakan. Dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk Aceh Tengah.
12: Bupati Heli berharap bantuan alat berat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Talking On, melaporkan.
0: Peringatan Sensus Ekonomi 2026 akan terus digelar hingga akhir Agustus mendatang. Kegiatan ini menyasar seluruh pelaku usaha termasuk petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
13: Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 serentak di seluruh tanah air, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bener Meriah, Raja Maulana, dalam dialog bersama Erin Takengon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah petani kopi.
14: Untuk Bener Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
15: Oke.
14: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Okay. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian. Ya. Ini yang punya lahan dan mengusahakannya untuk pertanian.
13: Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto meminta kepada masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada.
16: Ya, kami berharap ya pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu, dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan.
13: Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan dilakukan secara door to door, sedangkan bagi usaha besar akan menggunakan sistem computer assisted web interviewing atau CAWI. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Lanut Maimun Saleh Sabang memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung dan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Informasi disampaikan Diah Novitaria.
18: Lanut Maimun Saleh Sabang melakukan penanaman jagung dan singkong sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area Lanut Maimun Saleh dengan melibatkan jajaran TNI AU serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo mengatakan program penanaman telah dimulai sejak April lalu melalui pembukaan lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi semak dan tanaman rotan. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini diubah menjadi area produktif untuk penanaman jagung dan singkong.
19: Dalam program mendukung ketahanan pangan nasional, kami Lanut Maimun Saleh juga memiliki kegiatan ketahanan pangan. Jadi hari ini kita ada di daerah Lanut, kurang lebih area yang sudah kita buka pagi ini adalah di 1.700 meter persegi. Dan kami fokuskan untuk menanam jagung maupun dan juga singkong.
18: Jagung yang ditanam ditargetkan panen pada pertengahan September 2026 mendatang. Lanut Maimun Saleh menanam sekitar 1.500 titik jagung dan memanfaatkan 1.000 meter persegi lahan untuk singkong. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan pihaknya turut mendukung program tersebut melalui bantuan bibit dan pendampingan budidaya. Dukungan diberikan agar hasil produksi tanaman dapat mencapai target yang diharapkan.
15: Dukungan yang pertama kita telah berikan yaitu bantuan bibit dan bibilan. Kemudian mungkin nanti akan kita memberikan pendampingan dan pembinaan bagaimana cara budidaya jagung bibilan sampai dengan dia memasuki masa panen. Kalau ada tetap kita dampingi, kalau kita akan support dengan pupuk dan obat-obatan untuk mendukung agar produksi jagung bibilan ini dapat mencapai target.
18: Widya berharap program penanaman jagung dan singkong di Lanut Maimun Saleh dapat berjalan optimal hingga masa panen tiba. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Lanut Maimun Saleh terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Sabang Kota, kami akan ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Auf Asingkili. As

0: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Berikut kita ikuti laporan rekan Salihin Barus.
1: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut digelar pada 3 titik meliputi lokasi perusahaan PT Napasindo, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian para massa ini lanjut menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa Abdul Siregar mengatakan alasan kedatangan mereka menggelar aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Napasindo Aceh Singkil, di mana menurut Abdul Siregar bertahun-tahun persoalan tentang hak-hak para pekerja itu tidak terselesaikan oleh perusahaan.
2: Tuntutan kita adalah bertahun-tahun permasalahan tenaga kerja sama sekali tidak diindahkan oleh perusahaan. Malah mereka itu selalu arogan kepada pekerja. Atas kelemahan pekerja ini mereka yakin bahwa pekerja itu tidak akan sanggup melawan mereka. Selalu pekerja ditantang di pengadilan. Jadi ini sangat tidak manusiawi. Jadi kami hari ini secara nyata masyarakat, kami buka ini kebobrokan perusahaan. Karena perusahaan ini sudah nyata-nyata melanggar undang-undang tenaga kerja, menjolimi masyarakat yang lahannya ada sekarang dirampas oleh perusahaan dan tidak mau sama sekali itu memberikan apa hak dari masyarakat yang punya lahan.
1: Untuk itu ia menambahkan pihaknya meminta bantuan anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab menurut Abdul Siregar, pihaknya menduga perusahaan telah secara jelas melanggar undang-undang tenaga kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil amatan melalui aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya. Di antara lain yaitu menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu, mereka juga meminta bupati untuk membentuk tim audit K3 dan pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana sore hari ini. Tadi kita juga sudah mengikuti rangkaian informasi dalam program Lintas 17 bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Dan tentunya saya Wahyu Setianisi di sore hari ini masih akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk sore hari ini pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Singkil Sore. Lagu-lagu hadir ke ruang simak Anda yang kami selingi dengan informasi. Kami harap dapat menemani dan juga menghibur Anda untuk aktivitas sore Anda kali

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: marham ummata Muhammad. Allahumma aslihu ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Sinatul Arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di malam hari ini. Pendengar RRI Aceh Singkil masih akan terus menghadirkan rangkaian program menarik. Dan untuk malam hari ini pukul 19 kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti warna

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kita nantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
3: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotil Jana melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
5: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang sudah terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
4: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
6: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
4: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
7: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Nah, juga pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
8: Anu saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
9: Oh, itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
8: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
9: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
8: Tidak ada, tidak ada. Aman.
9: Aman ya. Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
8: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
9: Insya Allah.
8: Enggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
9: Oh, 20 hari.
8: 30 Juni sampai 19 Juli.
7: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
12: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
11: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
13: Dapat diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Iya, diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
14: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
13: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
11: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Raharja mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Raharja.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
5: Kalau ibu sendiri,
4: nanti kita saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi uduk.
4: Ya, tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
6: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
7: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
6: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Teherat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, sang Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini edisi Rabu 20 Mei 2020. Dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan ajan sholat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil, karena informasi dan inspirasi masih ditemani oleh saya Nur Hayati dan pendengar saya RRI dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami ajakkan untuk bergabung ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
2: Bupaten Biak Numfor di tahun 2026 kembali

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ta'lim pengajian subuh kita di Masjid Raya yang kita cintai ini, sekalipun kondisi subuh ini bahkan dari tadi malam Banda Aceh diguyur hujan yang sangat deras, tetapi hujan ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk hadir sholat berjamaah di Masjid Raya ya, sebagaimana biasa yang kita lakukan. Baiklah, pada jamaah sholat subuh yang mulia dan juga para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu. Hari ini tema kita dalam kitab Ihlawalat yaitu Isyraqatur Ruhi wa Dhulmatil Maddah. Setelah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isyraqatur ruhi wa dhulmatil madati. Ayyuhal walad, ij'alil himmata fir ruhi wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badani li anna manzilaka al qabru ahlul maqabiri yang duruna ilaika fi kulli lahdah mata tasilu ilaihim iyaka antasila ilaihim bila zaddin qala Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala anhu hazil ajasadu tafsutu yuri wasiballu dawabi fatafakkar binafsika min ayyihima anta in kunta min at-tayril ulwi fa hina tasma'u tinin rab tinina tiblin irji'i ila rabbiki. Jadi pada hari ini temanya kita Isyraqatur Ruh, yaitu bercahaya nyaruh dan gelapnya materi, bercahayanya roh. Artinya roh kita itu perlu cahaya agar dia hidup. Dan bagaimana nanti kita segala material benda itu akan hilang, karena pada hakikatnya yang perlu kita perbaiki adalah ruh, batin kita, jiwa kita. Ini yang urgen yang kita dahulukan, dan itu kebalikan daripada kenyataan yang kita hadapi pada hari ini. Bagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya, pada hari ini kita betapa sibuknya dalam memperbaiki kebendaan itu, madah itu. Kita memperbaiki rambut kita, kita memperbaiki mata kita. Ini mohon maaf kalau para ibu-ibu, dia itu kadang ada budget khusus. Ada ya budget anggaran khusus, satu bulan berapa kali masuk salon,

0: juga mobil kita. Hah? Satu bulan berapa kali masuk dorsumir atau masuk salon. Nah, kita sibuk memperbaiki maddah, material yang ada pada kita. Kita lupa memperbaiki jiwa, roh kita. Kebalikan daripada perintah Allah. Dan itu nyata. Jangankan orang lain, bahkan kita sendiri demikian. Padahal sebenarnya pelajaran ini dalam lagu Indonesia Raya itu sudah ada. Kalau kita mau menelaah, berpikir, W.R. Supratman yang mengarang lagu Indonesia Raya, beliau menyampaikan kepada kita, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Ini yang pertama kita bangunkan adalah jiwa kita, bukan raga. Raga itu mada, materi, material. Raga itu badan, jasad kita. Ini akan diganti oleh Allah. Bertahan di dalam kubur itu cuma 3 hari, 4 hari. Setelah itu meledak. Meledak, bertuk. Makanya kalau kita melihat di kuburan itu 4 hari atau 5 hari dia itu runtuh, sehingga harus kita cari tanah yang lain. Kenapa? Jasad kita itu sudah meledak, hancur. Sementara roh ini akan kekal. Roh ini sebenarnya roh itu nggak mati dia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal, karena kekal zat Tuhanmu. Ini ada beberapa lain yang kekal selain zat Tuhan. Cuman kalau ada pertanyaan, jadi yang kekal itu bukan hanya Tuhan, bukan, ada beberapa hal yang lain. Cuman dia berbeda dengan zat Tuhan itu kalau zat Tuhan sudah ada sebelum yang lain ada. Sementara yang lain diciptakan oleh Tuhan. Makanya adanya setelah adanya Tuhan. Ini berbeda dalam tauhid. Jadi kematian itu hanya berpisah antara ruh dengan raga, dicabut oleh malaikat Israel. Itu tugasnya malaikat Israel, mengeluarkan sifat hayah, memasukkan sifat al-maut. Keluar masuk dia. Ini pekerjaannya malaikat Israel. Tapi dia pakai alat itu, pakai alat. Makanya waktu ditawarkan, ini cerita, hai malaikat Israel, kamu punya tugas mematikan manusia. Dia minta maaf kepada Allah, gak sanggup saya ya Allah, gak sanggup. Ini mohon maaf, ini cerita ini saya langsung mendengar dari Abu Takrum, Allah maafirlahu warhamu. Tadi mana beliau baca, yang jelas pada hari itu kami kemarin mau jumpa dengan beliau, pas beliau sedang mengajar di Masjid Ulegli, kami ke sana mendengar pengajian beliau. Mungkin sudah 10 tahun yang lalu, tapi masih teringat, terekam kata beliau. Kami nggak tahu, tapi tafsir pada hari itu dia mengajar. Tafsir apa? Itu cerita di surah beliau. Di saat Allah memanggil malaikat Israel, memberikan mandat SK kepada malaikat Israel. Di saat memberikan SK, Allah menjelaskan apa tugas, isi SK tersebut. Jadi malaikat Israel minta maaf, nggak sanggup saya Allah, nggak sanggup. Nggak apa, saya berikan alat kepada kamu. Berikan alat, mesin, bahasa sekarang. Nah, kamu mengeluarkan hai sifat haya, memasukkan al-mautu, sifat mati. Karena mati dan hidup itu adalah khalqun min khalqillah juga. Makhluk Allah. Allah ciptakan haya, Allah ciptakan al-maut. Makanya sifatnya Allah itu iya, imata, menghidupkan dan mematikan. Ini dalam kajian tauhid nanti. Tuh. Nah, itu berpisah. Kematian itu hanya sebentar. Paling 3 jam lamanya mati atau 4 jam. Semenjak kita keluar roh itu kita ditajihis, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan. Sampai alam barzah ada riwayat 7 langkah pengantar kita pulang ke rumah, langsung datang malaikat mungkar dan nakir. Dan roh itu dibawa lagi ke jasad kita. Ini jasad ini berganti dia. Makanya dalam ayat Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul azab. Ini berbicara tentang maddah, material. Manakala terkelupaslah kulit mereka itu karena panasnya api neraka, maka kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Diganti oleh Allah. Kenapa diganti? Liyazukul azam. Liyazukul azam kalau bahasa Aceh ngajrai. Nah, mengajrai supaya dia merasakan azabku. Dan kita ini cuman kita paling 1,75 panjang. Hah? Panjang ini kan jasad kita ini. Itu dia miliki apa? Enggak. Kita diciptakan sebesar jasad Nabi Adam. Sebesar jasad Nabi Adam kita. Kalau sebesar ini, ngenasab roka kabih dia. Ngenasab roka kabih. Kalau kita sebesar-besar ini, nanti dia miliki apa? Dekat aja dengan, bukan dengan api neraka, asapnya saya kita udah habis. Jadi enggak terasa azabnya nanti. Kalau kata orang aja enggak ana makate, ana makate. Nah, jalai. Ana makate. Nah. Jadi tidak terasa azabnya. Allah kalau dia miliki emang enggak lagi kasih sayang. Dengan Rahim, Rahmanud dunia wal akhirah. Ini dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu ad-dunya wal akhirah. Rahman dunia dan akhirat. Tapi kalau Rahim akhirat to. Rahim akhirat. Dia miliki aman nantinya. Kamu ibadah surga, enggak ibadah neraka. Sudah tegas. Allah dia miliki aman nanti tegas, enggak sama lagi di dunia. Kalau di dunia kalian mau agama apa? Mau taat kepada Tuhan atau maksiat kepada Tuhan? Tetap Allah berikan Rahman, berikan rezeki. Sekalipun dia itu kafir Amerika toh dia. Amerika, Yahudi. Trump lagi, Donald Trump. Tetap diberikan rezeki juga di dunia. Mau salat, enggak salat. Karena Rahman. Ziyadatul harfi itu ziyadatul makna. Banyak huruf. Rahmanun 5 huruf, Rahim 4 huruf. Ziyadah huruf menunjuki pada ziyadah makna. Maka kasih sayang Allah di dunia itu berlimpah kepada mukmin dan kepada kafir. Kasih sayang di akhirat enggak. Sudah pilih kasih Allah. Jadi makanya kita sebesar Nabi Adam nanti. Berapa besarnya Nabi Adam? 30 meter tinggi Nabi Adam. Lebih kurang 30 meter, 60 hasta. 30 meter. Kalau orang 30 meter. Berapa besar badannya? Sampai 5 meter? Itulah kira-kira. Jadi kalau nanti terkena api neraka, terkelupas kulit kita, raga ini dia terkelupas. Hancur baddalnahum juludan ghairah. Kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini makanya raga ini, jasad ini, madah ini, material ini sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Jangan terlalu sibuk kita, jangan terlalu terlena kita, sehingga kita lupa pada esensi kemanusiaan kita, tupoksi kita. Apa yang perlu kita perbaiki adalah ruh, jiwa kita, isyraqatul ruh, bagaimana ruh kita bercahaya. Apalagi amal ibadah kita itu tolok ukurnya dilihat Allah, oleh Allah, bukan lahirnya kita, dari batin kita. Sudah pernah kita sampaikan, al-a'malud dahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa biwasitati a'malil qalbi. Amal yang dahir, mana amal yang dahir? Salat kita, tadi barusan kita salat, haji kita, umrah kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, itikaf kita, semuanya amal ibadah yang lain itu tidak dicatat sebagai amal yang saleh, tidak dicatat sebagai amal yang saleh kecuali biwasitati a'malil qalbi, kecuali dengan perantaraan amal hati. Hati kita bagaimana? Makanya nanti dalam konteks tasawuf itu ada al-qalbu, ar-ruhu, an-nafsu. Ada beberapa lagi, dua lagi, lima. Dia itu maknanya kadang-kadang berbeda, tapi kadang-kadang sama. Al-aqlu, akal. Satu lagi, ini mana? Akal, roh, nafsu, hati, al-qalbu lah bahasa kita. Ada satu lagi, udah lupa. Ini, apakah dia satu atau berbeda-beda? Ini perlu kajian, kan? Kajian. Ini kalau kita pegang, makanya kan kemarin juga kita sampaikan, siapa diri kita sebenarnya? Yang kita, ini tangan kita, mata kita, kepala kita, rambut kita, kaki kita, hati kita. Kitanya yang mana? Kitanya yang mana? Sehingga kalau kita tidak mengenal kita, kita tidak mengenal kita, lalu bagaimana kita mengenal yang lainnya? Nah, kalau kita belum mengenal kita, karena yang paling dekat dengan kita adalah kita dan Allah, lalu kita tidak mengenal siapa diri kita, tentu Allah tidak kita kenal, istri kita tidak kita kenal, anak kita tidak kita kenal, orang lain lebih lagi kita tidak kenal. Makanya nanti kita sering salah, dan ini sungguh-sungguh sangat salah. Kita banyak menyalahkan orang lain, sementara kita lupa pada kesalahan kita sendiri. Habib yang salah, Bob. Selalu kita orang yang salah. Si pulan salah, si pulan salah, si pulan salah. Kita kapan salah? Apakah kita sudah benar? Ini konsekuensi orang yang belum mengenal siapa kita. Dalam tauhid itu, man arifa nafsah faqad arifa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini syarat dan masyrut. Ya, lazim malzum. Ada satu ketetapan, keterikatan. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Tambah lagi, kalau dia belum mengenal Tuhannya, lalu siapa dia itu? Ini Makanya tema kita pada hari ini bercahayanya roh dan gelapnya material. Materi ini harus kita gelapkan. Artinya kita jangan terlena dengan materi yang ada pada kita. Nah, ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata firruh. Jadikanlah semangat untuk menghidupkan roh. Artinya tujuan kita bukan pada yang ada pada kita, bukan pada yang nampak pada kita, tetapi ada di balik sesuatu yang nampak itu ada yang tersembunyi, dan itulah maqasidnya kita, tujuan kita. Bagaimana kita menjadikan roh itu sebagai tujuan yang asli kita. Bangunlah jiwanya. Kalau kata W.S. Pragman, jiwa ini yang kita bangun. Jiwa ini yang kita bangun. Kita membangun jasad. Tadi mungkin jam 4, jam 4, kita bangunkan jasad kita. Kita bawa jasad kita dari kamar tidur ke kamar mandi. Kalau pada saat itu roh kita belum bangun, jiwa kita belum terjaga, tidak mungkin kita sampai ke Masjid Raya Baitur Rahman. Tidak mungkin. Falilailaham. Hari ini masih Allah takdirkan kepada kita sanggup membangunkan jiwa kita, sehingga hati kita mengatakan, walaupun hujan, saya harus sampai ke Masjid Raya. Artinya jiwa kita hidup. Jiwa kita masih hidup. Semoga sampai berapa jam nanti kita tidur kembali, nanti malam, jiwa ini tetap hidup. Dan itu dia tadi taduk bagai kopi kahana leudip jiwa kita yang gak lagi hidup. Jiwa kita duduk di warung kopi, sehingga duduk di warung kopi kita asyik ribah orang, asyik kita umpat orang, asyik kita menggunjing orang, asyik kita menyalahkan orang lain. Nah, baik, mati kita lah, mati lagi jiwa kita. Malah ada saat kita mengumpat orang, mengatakan lagi, hai nyok umpat. Ini bukan umpat ya. Tengah dan mupat, dan bukan umpat. Sedang kita ghibah, kita mengatakan ini bukan ghibah lagi. Masya Allah. Ini terjadi fakta ini. Gawat ini. Jadi bagaimana kita menjadikan ruh itu tujuan, maqasidnya dalam hidup kita. Karena untuk sampai kepada makam yang lebih tinggi, harus kita singkirkan akabah-akabah, penghalang-penghalang, virus-virus yang menjadi penghambat bagi perjalanan kita menuju kepada Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf, Imam Ghazali mengibarkan akabah-akabah. Apa? Misalnya pandangan kita hanya kepada material tadi, hanya kepada jasad. Terlihat sebagaimana kita sampaikan tadi, dalam satu bulan satu hari, berapa jam kita memperbaiki jasad, mandi kita. Kalau kita pakai minyak rambut, pakai emudi, pakai wangi-wangian, rias muka, dandan kita, berapa jam? Lalu berapa jam kita memperbaiki hati kita? Salat kita banyak, 5 kali minimal salat kita sehari semalam. Tetapi berapa saat kita memperbaiki salat? Apakah salat saya sudah benar ya Allah? Apakah salat saya sudah khusyuk ya Allah? Apakah rukuk saya sudah benar ini? Apakah sujud saya sudah benar? Apakah salat saya sudah ikhlas ini atau belum? ini mungkin tidak pernah kita tanyakan, tidak pernah kita buat evaluasi, tidak pernah kita berdandan, merias salat kita, merias hati kita, sehingga hati kita ada keikhlasan. Ini wal hazimata fin nafsi, dan semangat kita dalam membunuh, menghancurkan hawa nafsu, menghancurkan hawa nafsu. Karena nafsu secara normal dia itu bertentangan dengan Allah. Nafsu, karena biasa kalau diibaratkan dengan nafsu, dia nafsul ammarah. La inna nafsal ammarah tabisu. Nafsu itu selalu merintahkan dengan keburukan, kejahatan. Dia itu berbeda dengan perintah Allah. Berbeda. Berbeda dengan perintah Allah. Mukhalafah. Quwwatun syahwiyatun tata'allaku bil badani. Nah, kekuatan syahwat yang selalu berkaitan dengan badan. Misalnya lapar. Dia berkaitan dengan yang lahir. Makanya salah satu untuk menghidupkan nafsu, menguatkan nafsu, syahwat itu adalah kenyang. Kenyang. Kenapa Allah memerintahkan kita puasa? Untuk membunuh nafsu itu, memecahkan hawa nafsu itu, agar dia tidak terlalu di depan. Biar akal kita di depan. Karena akal berpikir, ini akal berpikir, ini akal kiban ya kakain. Definisi akal bukan, sehingga begini, kalau ditanya antum punya akal atau tidak, usia berakal, malah kita marah kalau dikatakan tidak berakal. Kalau ditanya akal itu yang mana, di mana Allah taruh akal di dalam tubuh kita? Bagaimana yang dikatakan akal? Makanya kalau kita buat ini dengan sains, ini bagaimana nanti? Coba disesuaikan dengan ilmu sains. Karena dalam bahasa perspektif agama itu al-aqlu nurun ruhaniun tamtazu biha anil qabaihat wal hasanat. Akal itu cahaya ruhani, ruh. Nah, jadi dia enggak nampak. Cahaya ruhani, cahaya dalam jiwa kita. Dengan cahaya itu tamtazu biha anil qabaihat wal hasanat. Cahaya itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam perspektif syariat. Ini artinya kalau orang tidak punya akal, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini bukti kan, kalau kita melihat kalau ada orang dia majnun, kurang waras, tidak punya akal, kadang dia memakan makanan yang di tong sampah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Malah kadang-kadang dia tidak punya pakaian, tidak punya baju, tidak punya celana, dia keluar jalan di kerumunan orang. Karena dia tidak punya akal. Sehingga nanti kita punya akal, tapi dalam agama dianggap tidak punya akal. Orang yang berbuat maksiat itu junun. Kan kemarin kita junun. Orang yang berilmu tapi tanpa amal, junun. Itu ibarat Imam Al-Ghazali. Kenapa junun? Artinya kal junun, seperti junun. Junun itu orgil. Sama, kenapa? Tidak punya akal. Walaupun kita punya akal, tetapi kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa kita enggak mau salat? Kita tahu salat itu wajib, tetapi kenapa kita tinggalkan? Kita tidak menyadari bahwa meninggalkan salat itu perbuatan jahat. Tapi belum kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita kerjakan, yang tidak baik kita tinggalkan. Jadi sehingga kita seperti orang tidak punya akal. Jadi ini kenapa? Kan nafsu kita yang mendominasi. Kita jarang memecahkan, membunuh nafsu. Maka nafsu itu harus dibunuh. Dengan apa? Jadi suatu saat Rasulullah bersama sahabat pulang dari perang Badar. Pulang dari perang Badar Kubra. Sahabat dialog dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, nampaknya kita ini enggak ada perang yang lebih dahsyat. Ada lagi perang lebih dahsyat. Ini luar biasa perang ini. Banyak korban muslim dan kafir. Enggak ada lagi ya Rasulullah perang lebih dahsyat. Rasulullah tersenyum. Tidak sahabatku, masih ada perang yang lebih dahsyat lagi. Terkejut para sahabat. Perang apa lagi Rasulullah yang lebih dahsyat dari perang Badar, perang Uhud? Rasulullah dengan tersenyum menjawab, jihadun nafsi. Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Ini yang luar biasa, sangat berat. Kenapa? Kalau perang fisik kita, perang antara Iran dengan Amerika, perang antara yang lain, itu musuh itu terdeteksi, nampak musuhnya. Tetapi kalau kita melawan hawa nafsu, yang mana musuhnya, nampak atau tidak? Bagaimana kita menyerang pakai AK-47, M6 lah, pakai pistol, pakai pedang, dengan apa kita pakai? Tidak terdeteksi. Maka satu-satunya jalan perang melawan hawa nafsu adalah dengan lapar. Bagaimana kita buat nafsu itu lapar? Makanya kita harus banyak berpuasa. Apalagi ini bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, itulah saat-saat yang terbaik. Maka para jamaah semuanya, baik yang ada di Masjid Raya maupun pendengar radio RRI dan Baitur Rahman di sana, di mana saja berada, ini dulu pada hari ini. Nanti Rabu depan kita lanjutkan. Rabu depan insya Allah, belum hari raya. Nah, kita lanjutkan tema tentang bagaimana ruh kita bercahaya dan bagaimana kita menggelapkan material yang ada pada kita. Bagaimana kiat-kiat kita melawan hawa nafsu, yaitu salah satunya dengan lapar. Jangan nanti nafsu kita berada di belakang, akal kita berada di depan. Ini akan menjadikan kita bahagia. Kita usir, kita hilangkan akabah-akabah, penghambat-penghambat jalan kita menuju Allah. Semoga ini bermanfaat bagi kami sendiri dan kita, bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq, wa ilaihil majib wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Squid.
1: Wow, best chef dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya, para pendengar dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM dan juga streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store dan juga Apple App Store. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi 20 Mei 2026. Sudah menemani Anda dari pukul 5 tadi sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, dengan serangkaian program dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda. Sesaat lagi mendengar, kita akan sama-sama ikuti Warta Mukta Alam pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.
3: Pendengar, pelaksanaan ibadah kurban tidak hanya menjadi momentum berbagi kepada sesama, tetapi juga dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui program Green Kurban, Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syekh Kuala mengembangkan konsep kurban yang tidak hanya mengutamakan kesehatan dan kelayakan hewan, tetapi juga melibatkan peternak lokal di Aceh. Ketua Panitia Green Kurban Rumah Amal Masjid Jami USK, Dr. Nurse Budi Satria Escape MNS, mengatakan pihaknya setiap tahun bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan serta tim dokter untuk memastikan kesehatan hewan kurban dan standar higienitas selama pelaksanaan. Ia menambahkan pihaknya juga melibatkan peternak lokal dalam penyediaan hewan kurban. Menurutnya, pemilihan dilakukan melalui survei dengan mempertimbangkan usia hewan, kelayakan kurban, dan kualitas ternak yang memenuhi syarat. Melalui kolaborasi tersebut, program Green Kurban diharapkan tidak hanya menghadirkan pelaksanaan kurban yang aman dan sehat, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Sari berita. Kadinkes Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Berita lainnya, Satgas PPA Aceh Singkil dan TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2006 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA di tengah aksi demonstrasi jilid 4 yang digelar Aliansi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Ini petisi pencabutan peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh di hadapan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh ketika melakukan unjuk rasa jilid keempat di depan kantor gubernur Aceh Senin sore 18 Mei 2026. Petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini dibacakan langsung di hadapan massa aksi yang sejak beberapa pekan terakhir terus mendesak pemerintah Aceh membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ferdius membacakan isi petisi pencabutan Pergub di hadapan massa aksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpendapatan di bawah ini dengan kesadaran penuh dan juga selaku atas nama Gubernur Aceh, dengan ini resmi mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Dan untuk ke depan, mudah-mudahan semua warga Aceh bisa berobat di fasilitas.
1: Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan Pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid 4 dimulai. Rivaldi selaku perwakilan dari Aliansi Rakyat Aceh menyebut bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan sudah membuahkan hasil.
3: Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini perjuangan seluruh rakyat Aceh dan si komponya hari ini telah berhasil. Petisi yang kita layangkan ke pemerintah Aceh hari ini sudah ditandatangani, yaitu cabut Pergub nomor 2 tahun 2026.
1: Dengan dicabutnya Pergub tersebut, massa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN atau TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Berikut kita ikuti laporan Salihin Barus.
4: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut digelar pada 3 titik meliputi lokasi perusahaan PT Napasindo, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian para massa ini lanjut menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa Abdul Siregar mengatakan alasan kedatangan mereka menggerak aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Napasindo Aceh Singkil, di mana menurut Abdul Siregar bertahun-tahun persoalan tentang hak-hak para pekerja itu tidak terselesaikan oleh perusahaan.
5: Tuntutan kita adalah bertahun-tahun permasalahan tenaga kerja sama sekali tidak diindahkan oleh perusahaan. Malah mereka itu selalu arogan kepada pekerja. Atas kelemahan pekerja ini mereka yakin bahwa pekerja itu tidak akan sanggup melawan mereka. Selalu pekerja ditantang di pengadilan. Jadi ini sangat tidak manusiawi. Jadi kami hari ini secara data masyarakat kami buka ini kebobrokan perusahaan. Kalau perusahaan ini sudah nyata-nyata melanggar undang-undang tenaga kerja, menjolimi masyarakat yang lahannya ada sekarang dirampas oleh perusahaan dan tidak mau sama sekali untuk memberikan apa hak dari orang masyarakat yang punya lahan.
4: Untuk itu ia menambahkan pihaknya meminta bantuan anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab menurut April Selegar, pihaknya menduga perusahaan telah secara jelas melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil amatan melalui aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya. Di antara lain yaitu menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu, mereka juga meminta bupati untuk membentuk tim audit K3, dan pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat, dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Jemaah haji diminta tidak pernah melepas gelang identitas yang berisi data jemaah seperti nama, paspor, kloter, dan maktab. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
6: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika hilangan dapat segera melapor kepada petugas.
7: Jaga paspornya jangan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
6: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
8: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang.
6: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Berita selanjutnya, pendengar, Mendagri penuhi permohonan Bupati, salurkan 7 unit alat berat dan 14 dump truck untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Berita laporan Sanusi.
10: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan, hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.

0: hari ini, alhamdulillah, semoga Bapak sehat selalu dan kami mendoakan dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk CKR.
1: Bupati Heli berharap bantuan ala barat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Taking On, melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar. Lanut Maimun Saleh Sabang memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung dan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Informasi selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
3: Lanut Maimun Saleh Sabang melakukan penanaman jagung dan singkong sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area Lanut Maimun Saleh dengan melibatkan jajaran TNI AU serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo mengatakan program penanaman telah dimulai sejak April lalu melalui pembukaan lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi semak dan tanaman rotan. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini diubah menjadi area produktif untuk penanaman jagung dan singkong.
4: Dalam program mendukung ketahanan pangan nasional, kami Lanut Maimun Saleh juga memiliki kegiatan ketahanan pangan. Jadi hari ini kita ada di daerah Lanut, kurang lebih area yang sudah kita buka pagi ini adalah di 1.700 meter persegi. Dan kami fokuskan untuk menanam jagung maupun dan juga singkong.
3: Jagung yang ditanam ditargetkan panen pada pertengahan September 2026 mendatang. Lanut Maimun Saleh menanam sekitar 1.500 titik jagung dan memanfaatkan 1.000 meter persegi lahan untuk singkong. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan pihaknya turut mendukung program tersebut melalui bantuan bibit dan pendampingan budidaya. Dukungan diberikan agar hasil produksi tanaman dapat mencapai target yang diharapkan.
5: Dukungan yang pertama kita telah berikan yaitu bantuan bibit jagung bibilan. Kemudian

0: Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Lanut Maimun Saleh terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Warta Makuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Makuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, bu, penggarisku hilang, bu. Diambil Doni.
0: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Jerman Barat. Jerman Barat bukan sekedar sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai kekuatan baru sepak bola dunia. Jerman Barat mempersiapkan turnamen ini dengan sangat serius. Stadion diperbaharui, transportasi dibenahi, dan sistem keamanan diperketat. Dunia memang saat itu masih berada dalam suasana perang dingin, sehingga Piala Dunia bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang citra negara di mata internasional. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen kali ini menghadirkan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, FIFA memperkenalkan maskot resmi Piala Dunia. Dua karakter bernama Tip dan Tap menjadi wajah turnamen 1974. Selain itu, inilah Piala Dunia pertama yang memakai trofi baru. Trofi Jules Rimet sudah resmi menjadi milik Brazil setelah mereka 3 kali juara, sehingga FIFA memperkenalkan trofi baru yang kini dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy. Dari Afrika, Zaire, yang sekarang dikenal sebagai Democratic Republic of the Congo, tampil sebagai wakil pertama dari Afrika Sub-Sahara. Ini menjadi sejarah penting bagi sepak bola Afrika. Walaupun perjalanan mereka sangat berat, Republik Kongo kalah dalam 3 pertandingan dan kebobolan banyak gol. Meski begitu, kehadiran mereka membuka jalan bagi negara-negara Afrika lain di masa depan. Sementara itu, ada 1 pertandingan yang membuat dunia tercengang. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah Piala Dunia, Jerman Timur bertemu Jerman Barat. Dua negara yang terpisah karena perang dingin akhirnya saling berhadapan di lapangan sepak bola. Dan yang mengejutkan, Jerman Timur menang 1-0. Kekalahan ini justru menjadi titik balik bagi Jerman Barat. Mereka mulai memperbaiki permainan dan tampil semakin kuat di fase berikutnya. Tim ini dipenuhi nama-nama besar yang masih terkenal sampai sekarang. Ada Franz Beckenbauer, sang kapten yang elegan, dijuluki The Kaiser. Ada Gerhard Müller, mesin gol mematikan di kotak penalti, dan ada Sepp Maizer, penjaga gawang legendaris Jerman. Jerman Barat kemudian mengalahkan Yugoslavia, Swedia, dan Polandia untuk mencapai partai final. Lawan mereka di puncak adalah Belanda. Belanda saat itu menjadi pusat perhatian dunia lewat permainan total football yang dipimpin Johan Cruyff. Permainan mereka begitu modern dan indah untuk disaksikan. Bahkan di final, Belanda sudah mendapatkan penalti sebelum pemain Jerman Barat menyentuh bola untuk pertama kalinya. Johan Neeskens mencetak gol dan Belanda unggul cepat. Namun, Jerman Barat tetap tenang. Paul Breitner menyamakan kedudukan lewat penalti, lalu sebelum babak pertama berakhir, Gerhard Müller mencetak gol kemenangan. Jerman Barat pun menang 2-1, dan malam itu di kota Munich, tuan rumah resmi menjadi juara dunia untuk kedua kalinya. Mereka bukan hanya mengalahkan tim terbaik saat itu, tetapi juga membuktikan bahwa disiplin, persiapan matang, dan mental kuat bisa mengalahkan sepak bola paling indah di dunia.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Amar di Banda Aceh pagi ini, pendengar. Dan sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita akan sama-sama ikuti berita sentral Warta Berita Pro 3. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Kain jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu.
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR